Bunuh lagi kepada Mas, balik lagi ke Saliba. Cukup bermain apik. Dilarin, mencoba untuk melari dua pemain dari Qatar. Cocok saja tadi. Arab bola, pemain dari Qatar. Lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut. Misalkan beberapa detik lagi di tadi babak yang kedua ini sudah dilakukan. Nico pada Johnson, langsung umpan melu gawang. Sehingga lagi-lagi selamat lagi ini gawang Qatar dari ancaman serangan dari pemain Kanada dan Christian Gomez.

0: kemenangan Kanada. Ya, Bung Topan, 5-0 ya, maksud kami
1: 6-0 ya.
0: Skor dengan skor 6-0. Anda melihat, mencermati seperti apa tentunya untuk pertandingan terakhir nanti, baik bagi Qatar maupun bagi Kanada.
2: Ya, untuk Kanada kemenangan besar 6 gol tanpa balas tentu menjadi suntikan motivasi melawan Swiss yang kita tahu keduanya sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak klasemen grup B. Dan tentu timnas Kanada selaku tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan melanjutkan catatan positifnya ini menjadi juara grup. Adapun kemenangan terlepas dari skor besar yang tercipta 6-0, kemenangan ini merupakan sejarah bagi timnas Kanada karena menjadi kemenangan pertama dalam sepanjang keikutsertaan negara mereka di Piala Dunia. Kita tahu saat itu 1986 di Meksiko dan 2022 di Qatar, timnas Kanada gagal mendapatkan kemenangan, dan ini menjadi kemenangan pertama sejarah bagi mereka yang bisa dilanjutkan dengan sejarah pertama kalinya lolos ke babak selanjutnya. Sementara bagi Qatar, hasil ini tentu sangat buruk, menjadi PR besar bagi pelatih Julian Lopetegui menyongsong pertandingan terakhir melawan Bosnia. Sebenarnya peluang masih ada karena masih mengoleksi 1 poin bersama Bosnia dengan berharap bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Namun banyak pekerjaan yang harus diberesi, terutama 2 kartu merah yang sudah didapatkan di pertandingan ini membuat pelatih harus mencari sosok pengganti yang tepat sekaligus meredam permainan-permainan kasar yang tadi banyak ditunjukkan oleh timnas Qatar.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Topan atas waktunya, dan kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Terima kasih, saya Joni Saputra dan rekan saya Rojan Ahmad berdiri. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
1: Bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

negara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.

0: negara BTN dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan di Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar

0: dengan diberikan kesempatan yang sama.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
2: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kan sampai sekarang masih
1: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
2: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, bahwa semua jamaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Holil. Miftahul Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tismodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau. Yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian,

0: terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Indra Gustari, menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
1: Memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
0: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
2: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu, supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah, pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Situ Bagini, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
0: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
3: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 5 juta ton. Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
4: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
5: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya, terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
6: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam, karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.

Beralih ke informasi dari internasional, Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik, Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29 menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: Oke, pendengar. Bersama program 1 RRI Kaimana, setelah kami bergabung tadi dengan Pro 3 turut menyiarkan warta berita secara sentral. Semoga informasi yang sudah hadir ke ruang dengar saudara untuk menemani Anda menjalani rutinitas di edisi Jumat bisa bermanfaat. Sementara sudah pukul 9 lebih 41 menit kebersamaan kita saat ini, kami akan hadirkan informasi cuaca dari BMKG Utarum Kaimana untuk Anda ikuti edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Jumat 19 Juni 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana serta berpotensi hujan ringan pada siang hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 15 hingga 50 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya William Rumoropen selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Baik pendengar,

0: Tiara, kok sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali kami dengan Pro 1 Jakarta mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
2: Langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo. Langsung mendapat karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang In tadi. Dan sementara itu, saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali

Keep up. Tunduk saja Meksiko di halaman.

Coba lagi kali ini Lee geser ke sebelah kirinya kepada Kim. Tidak terlalu tempo sangat cepat dan kita nantikan apa yang bisa dilakukan karena masih belum ada peluang yang berarti bagi kedua kesebelasan pemain nomor 6 tadi dan

Saat ini bola masih berada di sebelah kiri penyerangan dari tim Meksiko. Lira dari tengah masih terus mencari pergerakan dari para pemainnya. Lirik ke sebelah kanan ada

saudara pendengar. Kali ini di lini pertahanan Meksiko mencoba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez. Tadi maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan. Nampaknya Lee tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Lee Jae-sung tadi. Nampaknya kali ini Korea

0: untuk menggagalkan upaya yang pertama dilakukan oleh kapten dari Korea Selatan. Hampir saja saudara pendengar, namun masih aman gawang Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh Lira. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri dari Meksiko. Masih Meksiko menguasai bola, ada Gutierrez di sana. Umpan pendek kepada Quinones, tarik bola ke belakang. Kembali Alvarez, kali ini lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Alvarado di sana. Masih Alvarado, umpan ke tengah kepada Lira, ke depan di sana. Buang saja atau penguasaan bola yang tidak akurat sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut? Ya, baik saudara pendengar, kali ini kita langsung menuju ke lapangan pertandingan. Masih Korea Selatan menguasai bola, maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez, pindahkan bola kepada Vasquez, ke depan kepada Quinones tadi maksudnya, namun sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan. Lee tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Son, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Terjadi duel bola udara, kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana, ke belakang tadi kepada Kim Min Jae. Masih Kim Min Jae, tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola, pindahkan bola ke sebelah kanan pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez. Pindahkan bola kepada Alvarado, kirim umpan cross. Lakukan sundulan, memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado, namun beruntung kiper dari Korea Selatan Kim Seung Kyu sigap tadi menangkap bola heading yang dilakukan oleh Quinones sehingga masih selamat gawang Korea Selatan di babak yang pertama. Sudah memasuki menit ke 19, kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini Alvarez, kapten dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada Vasquez, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Gallardo di sana. Tarik bola lagi ke belakang kepada Vasquez, umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez, ke tengah kepada Lira, pindahkan bola kepada Sanchez, maksudnya tadi umpan kepada Alvarado, namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka, melakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-wo, bersiap-siap melakukan lemparan. Shol. Masih Shol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali dari lini pertahanan. Ada Alvarez di sana. Pindahkan bola kepada Vasquez. Masih mencari rekannya. Tarik bola ke belakang kepada Rangel, kiper dari Meksiko yang menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim In-jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim, kiper dari Korea Selatan. Ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira, kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Ke depan kepada Jimenez. Ada, oh sayang sekali tadi umpan terobosan, maksudnya kepada Jimenez tadi, yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat. Dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Tejera, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya baik, sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun Min, yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Meksiko, Rangel, dan nyaris tadi menjadi gol, namun berhasil tadi dihalau oleh kapten dari Meksiko, yakni Alvarez. Dan Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi peluang pertama yang dimiliki oleh Meksiko tersebut? Ya, maksud peluang, kami Korea Selatan tersebut.
1: Ya, peluang Korea tadi itu benar-benar diciptakan oleh kapten dan dihalau oleh kapten ya. Jadi ini duel antar kapten tadi. Ya, permainan Korea Selatan pada 22 menit ini tampaknya mengandalkan umpan-umpan panjang. Ketika mereka mengalami kesulitan untuk memasuki daerah pertahanan Meksiko melalui permainan kaki ke kaki, Korea Selatan tercatat, saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan 1 kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min, dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya. Bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
0: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, tercatat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
1: Ya, Meksiko hingga separuh pertama, babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan. Ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez. Dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser, yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur. Dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama ya, yaitu bola udara ya. Tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
0: Ya baik, saudara pendengar, di tengah lapangan kali ini bola ataupun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Korea Selatan dari sektor sebelah kiri berusaha melakukan umpan crossing tadi, namun membentur Alvarado tadi, lemparan ke dalam kali ini bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-26 di babak yang pertama, sementara skor masih imbang atau belum ada gol yang tercipta pada pertandingan babak yang pertama di menit ke-26 ini. Kali ini dari sisi bertahan ataupun dari lini pertahanan kembali mencoba membangun serangan, Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini di tengah lapangan pertandingan. Son tadi tarik bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 3, ada Ki Hyuk. Masih Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko, langsung sundul saja bola kepada kiper dari Meksiko, Rangel, yang langsung saja mengirimkan umpan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, Quinones terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Masih Korea Selatan menguasai bola di lapangan tengah, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Bola bergulir pelan kepada kiper Rangel tadi, yang langsung mengirimkan umpan pendek saja kepada Vasquez. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Sanchez di sana. Oh, terjadi hampir blunder tadi, di mana Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
2: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel. Lempar dekat kepada kapten kesebelasan Alvarez, kali ini meminta para pemain Meksiko agar lebih dekat lagi, geser ke sebelah kanan kepada Sanchez. Masih Sanchez, umpan lagi kepada Alvarez, kali ini bermain 1-2 dari tengah para pemain Meksiko, geser ke sebelah kanan kepada Alvarado. Lira tadi, umpan lagi ke depan Alvarado yang masuk dari Jimenez, dibuang tadi oleh kapten ataupun Kim. Dorong lagi kali ini pemain King ataupun Lee, geser lagi ke tengah pemain nomor 6 tadi Huang, bermain 1-2 umpan ke lapangan.

Dari tengah kali ini Huang geser lagi ke sebelah kanannya kepada Li. Masih mencari kawan. Coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim. Coba membangun serangan bahkan melewati garis tengah kali ini. Pemain nomor 6 Huang dorong lagi ke sebelah kiri. Nomor 3 Giu kali ini pemain Korea Selatan meminta kali ini Huang untuk lebih merapat lagi. Satu pemain

masih berada di belakang sehingga lebih dekat lagi kepada kiper dari Meksiko. Menit ke-32 ini dari sebelah kiri kali Vasquez coba

0: baru Giyuk lagi.
1: Coba kali ini para pemain Korea Selatan nomor 3 Giyuk arahkan lagi ke sebelah depan, tetapi masih terus bermain bola. Di pressing cukup ketat.

dari tengah kali gini, Kim, ataupun pemain nomor 15 dari Korea Selatan, Kim Mon Hwang, dorong ke tengah lagi kepada Kim Min Jang. Masih ke sebelah kanan lagi ada nomor 19 Lee. Coba kali ini dibantu pemain Korea Selatan, bermain-main masih di pertahanan sendiri. Lee lagi kali ini coba arah

atau Lee Jae-sung masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko. Roy Kim dari belakang dorong lagi kepada Hwang, geser ke sebelah kanan pertahanan dari tim Korea Selatan sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim, coba bermain-main lagi dari sebelah kanan, diterjang tadi oleh Gallardo. Son ataupun dapat gerangan karena pelanggaran kali ini di pemain nomor 2 dari tim Korea mendapatkan terjangan yang cukup keras tadi dari Gallardo, menyebabkan pertandingan ataupun pelanggaran bagi tim Korea Selatan berada di sebelah timur ataupun sebelah kanan. Penyerangan dari tim Korea Selatan sudah dilakukan kali ini, cepat masih mencari kawan, arahkan ke sebelah mana tadi Lee, mencoba ke depan saja, pendek saja ke belakang kepada kiper dari tim Korea Selatan. Kim kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi bermain-main kali ini dari sebelah kiri. Yuk coba alirkan ke tengah, hampir saja disergap tadi oleh Somota.

Untuk tim dari Korea Selatan sebelah kiri, pemain nomor 22 Isel ke belakang lagi bola kali ini. Back pass ataupun ke sebelah kanan Lee, masih kali ini mencari kawan para pemain dari Korea Selatan. Terus lagi alirkan bola dari tengah lagi kepada Huang. Back pass lagi kali ini, masih para pemain dari Korea Selatan jauh, bahkan back pass kepada kiper Kim Sang-gyu. Arahkan ke depannya kepada bingungan kali ini Kim Min-jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko. Arahkan ke sebelah kanan kepada Lee, dorong kali ini kepada pemain lainnya. Masih Korea Selatan bermain 1-2 dari sebelah kanan, pemain nomor 16 tadi dorong lagi dari tengah. Huang kali ini umpan ke depan,

0: Ya, baik, saudara pendengar. Meksiko bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Gallardo. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut tadi oleh Inbium. Berusaha melakukan serangan, memasuki kotak penalti, pemain dengan... Jungwu tadi dari sisi sebelah kiri kotak penalti dari Meksiko hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup cantik setelah menerima umpan terobosan tadi dari Inbium tadi hampir saja, namun sayang tendangan kaki kirinya masih melenceng tipis di tiang sebelah kiri gawang dari Meksiko. Kali ini dari lapangan ataupun dari lini pertahanan Korea Selatan, langsung umpan ke depan kepada kapten Song Hyun Min. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Kim, langsung melakukan umpan terobosan kepada Inbium tadi, maksudnya kembalikan bola namun membentur pemain Meksiko. Lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, lempar saja jauh ke belakang. Masih Korea Selatan menguasai bola. Kali ini Kim Min Jae di garis tengah lapangan pertandingan masih menguasai bola. Kali ini Lee Ki Hyuk pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Han Bum di sana. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, masih bermain-main, kirim umpan terobosan, di sana ada shot di kaki Jae Sung. Masih Korea Selatan mencoba membangun serangan. Lee Ki Hyuk kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Jungwoo di sana. Kim Min Jae menerima bola yang sudah maju ke depan, back dari Korea Selatan. Masih Kim Min Jae menguasai bola, masih meliuk-liuk dia, pindahkan bola kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola, meminta rekan-rekannya untuk datang menyambut bola. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Lee Ki Hyuk. Kembali dari sisi sebelah kiri, Jungwoo pindahkan bola kepada In Byung di lapangan tengah. Umpan ke belakang, masih Korea Selatan kali ini. Lee Ki Hyuk pindahkan kepada Kim Min Jae atau In Byung di sana. Masih In Byung menguasai bola, pindahkan bola saja, pendek saja dia, umpan 1-2. Kim Min Jae kali ini, Lee Ki Hyuk maksudnya tadi, umpan terobosan kepada Jae Sung di sana, namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Rangel. Masih Rangel kirim umpan pendek kepada kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana. Umpan ke depan kepada Alvarado, namun berhasil direbut bola. Kali ini Korea Selatan mendekati kotak penalti dari Meksiko, tendang kaki dari pemain Meksiko. Kali ini kembali Korea Selatan membangun serangan, terjadi duel-duel bola udara, ada Son di sana, dibuang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez dicuri tadi oleh In Byung. Kali ini Jungwoo ke belakang kepada Kim Min Jae, pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Masih In Byung menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan, ada Seung Hoo Paik tadi terjatuh, sementara wasit asal Uruguay Gustavo Teixeira nampak berlari ke pinggir lapangan untuk memberikan peringatan kepada pelatih dari Meksiko Javier Aguirre. Nampaknya tendangan bebas pendek saja kepada In Byung, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Moon Hwan di sana. Ke depan kepada Jae Sung, umpan crossing, in nampaknya. Oh, Jae Sung tadi nampaknya yang hampir saja tadi menyambut bola umpan crossing, namun bola masih belum mampu dijangkau sehingga dibuang saja meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi perebutan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Sudah mendengar, sudah memasuki menit injury time di mana wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak yang pertama ini. Bersiap-siap tendangan gawang Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Gallardo di sana, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Bersiap-siap Jorge Sanchez masih mencari rekannya, lempar bola jauh ke depan. Ada Jimenez di sana atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Kapten Song Hyun Min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana, kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada pemain Korea Selatan, langsung mengirimkan umpan back pass kepada kiper Kim tadi. Pendek saja dia ke depan, kali ini dari sektor sebelah kiri Jung Woo. Pindahkan bola ke tengah kepada In Byung. Ditarik nampaknya, terjadi sedikit friksi tadi di tengah lapangan. Erik Lira nampaknya diperingatkan oleh wasit untuk bisa menahan emosi. Tendangan bebas langsung dilakukan jauh ke belakang kepada kiper dari Korea Selatan Kim Seung Kyu. Endek saja kali ini kepada Kim In Jae. Masih Kim menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain lainnya Seung Ho. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, berhasil dicuri kali ini oleh pemain Meksiko, namun kembali lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3 Lee Gi-hyuk tadi kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Kali ini masih bermain-main para pemain Meksiko di lini pertahanan mereka. Kapten Alvarez masih mencari rekannya. Alvarez pindahkan bola pendek kepada Romo, tarik ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh back dari Korea Selatan. Lee Kang In nampaknya yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam, Gallardo di sana, ke depan kepada Jimenez tadi, kembalikan bola kepada Gallardo, tendang bola jauh, kembali bola jatuh di kaki Erik Lira, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan. Tendang bola jauh ke depan tadi Meksiko. Oh, bersamaan ataupun bertepatan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan fluid tanda berakhirnya babak yang pertama dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
1: Iya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myung Bo tampaknya sudah mengetahui cara permainan, cara pola, bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali memiliki penguasaan bola lebih banyak.
0: Iya, baik, terima kasih komentarnya Bung Nova. Dan saudara pendengar, kita serahkan terlebih dahulu kepada Risti untuk kami rehat sejenak sebelum kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan.
2: Terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi. Kita kembali nih Bung Nova ya. Tadi Anda catatkan bahwa beberapa tembakan-tembakan dari Meksiko ini tepat sasaran, tapi masih belum bisa ternyata menembus gol begitu ya. Apa sih yang membuat nampaknya 45 menit ini cukup sulit nih untuk bisa membuktikan satu gol saja baik dari kedua belah timnas?
1: Iya, pertandingan yang alot tapi sayangnya masih belum ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang tadi, sundulan Julian Quinones ya. Itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seon Gyu ini memang layak untuk menjadi kiper nomor 1 Korea saat ini dengan penyelamatannya yang cukup baik tadi ya. Jadi membuat Korea, Kim Seon Gyu sudah melakukan 4 penyelamatan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara kalau dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki ke kaki. Pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola begitu di belakang garis pertahanan, sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol, dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Yung-woo yang juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
2: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk Lee Kang-in tadi ya.
1: Iya.
2: Iya, ini membuktikan bahwa apa? Mereka cukup gigih dan kuat sebenarnya untuk mencoba apa ya? Mencoba menyerang sejak awal begitu ya, meskipun belum bisa membuahkan hasil. Beberapa pergantian juga sudah disiapkan oleh kedua pelatih nampaknya. Anda melihat bahwa ini akan merubah pertandingan nanti di menit 45 selanjutnya?
1: Iya, tadi ke soal Lee Kang-in
2: ya, dapat
1: kartu kuning itu kayaknya dia terlalu agresif
2: begini,
1: terlalu
2: bersemangat di awal ya.
1: Ini bisa merugikan Korea kalau misalnya Lee Kang-in sampai dapat kartu kuning kedua, maka akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Myung-bo. Sementara kalau kita lihat juga bagaimana soal babak kedua, bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain. Kalau di kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko bagaimana Hong Myung-bo memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun-gyu yang menggantikan Son Heung-min pada match day pertama ketika itu. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin-gyu, ada Park Jin-seop, Eum Ji-sung dan Hwang Hee-chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12, memang cukup merata ya, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini. Karena di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan begitu.
2: Oke, kita lihat juga ya di penguasaan bola berdasarkan statistik ini Korea unggul tipis, nampaknya 51% ya. Dan selama menahan bola ini seperti apa sih lini pertahanan sendiri dari frustrated the opponent ataupun juga tensi-tensi pemain? Karena seperti tadi kita bilang di awal bahwa suara penonton, suara supporter ini kan cukup dekat sekali begitu ya. Jadi meredam gemuruh supporter nih, ini juga satu keahlian masing-masing pemain nih, bisa apa tidak tuh?
1: Ya ini karena tadi mungkin jaraknya memang cukup dekat ya, dari tribun ke stadion, suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain, sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo. Tadi Gallardo yang juga Roberto Alvarado maksud saya, Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
2: Ya.
1: Kalau misalnya gol itu jadi assist, tapi tadi hanya umpan.
2: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal. Ya,
1: dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea, karena winger Korea ini cepat-cepat juga. Dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan, karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia, tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada bek saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah penalti.
2: Oke, artinya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada perubahan taktik di babak kedua, Bung Nova, mengingat bahwa apakah mungkin nantinya Raul Jimenez digantikan oleh Santiago misalnya, Santiago Jimenez, atau ada kemungkinan-kemungkinan, karena ini kan hasilnya masih imbang, belum mengunci tiket lolos nih.
1: Iya, ini kalau untuk perubahan formasi mungkin sepertinya tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi,
2: sangat, bisa jadi ya.
1: Terbuka kemungkinan untuk ada pergantian individu-individu. Mungkin nanti akan terjadi pergantian pemain bisa jadi di atas menit 60, karena kalau kita berkaca pada pertandingan pertama Korea, baik Korea dan Meksiko ini sama-sama melakukan pergantian pemain di atas menit 60.
2: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung nih, Bung Nova. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, Bayu.
2: Iya, gimana Pak Sarwi? Apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
3: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi. Dan saya dukungan saya adalah tetap Korea, 1-0 untuk Korea.
2: Oke. Ya, itu saja?
3: Dari pertama.
2: Atau ada yang mau disampaikan ya ke Bung Nova?
3: Iya, sementara itu aja.
2: Baik, kalau gitu.
3: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
2: Oke, kita sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
2: Jaya. Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
4: Iya, permainnya Korea lumayan. Artinya tidak memalukan lah.
2: Oke. Baru saya mau tanya, lumayan bagus apa lumayan gimana nih?
4: Oh, iya, bagus banget. Anda pernah diragukan. Memangnya peringkat Korea kan di atas dari Meksiko kayaknya. Dan ini kan wakil Asia memang yang sangat diandalkan. Dan tadi kan nyaris itu kaptennya Korea itu menjebol gawang Meksiko. Namun saya masih ada back-backnya itu yang menghalangi.
2: Okay.
4: Kita berharap lah Korea bisa memenangi ini dan bisa menghapus luka Qatar yang dibantaikan
2: 6-0. Oke. Okay. Prediksi skor berapa, 2-0. Pak Kendi?
4: 2-0
2: untuk Korea Selatan. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Kita ke Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi.
5: Pagi Pro 3, salam olahraga.
2: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
5: Gimana Kak?
2: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini, ya, prediksi?
5: Yang pastinya kita sesama negara Asia, yang pastinya kita tentunya mendukung Korea ya.
2: Ya.
5: Apapun itu, ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya, karena memang ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya.
2: Ya.
5: Dan untuk skornya itu gak usah banyak-banyak deh, 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana nasibnya.
2: 1-0 aja. Karena bolanya masih bulat ya, jadi kita 1-0 aja harapan terakhir. Oke.
5: Sampai dengan saat ini masih 0-0, yang penting jangan ada kartu merah begitu ya. Usahakan hati-hati lah.
2: Siap kalau begitu. Terima kasih Pak Putra. Selamat pagi, salam olahraga. Ya, kalau didengarkan ini ya, ini memang dukungan-dukungan yang cukup kuat kepada Korea Selatan. Tapi balik lagi, mengingat tadi Lee Kang In sudah kena kartu kuning sejak menit keempat, nampaknya mengganti dengan pemain lain ini juga menjadi salah satu resiko kah yang atau instruksi yang bisa disiapkan oleh Hong Myungbo?
1: Kalau untuk Lee Kang In sendiri, saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya, karena ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan. Selain juga Lee Jae Sung, kapasitas Lee Kang In sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
2: Oke, kalau kita lihat juga tadi bagaimana Son Heung-min ya, Bung Nova ya, saya cukup melihat bagaimana ia di babak pertama terjebak dalam offside begitu ya. Nah, apa yang bisa Anda gambarkan dari seorang Son Heung-min?
1: Ya, Son Heung-min dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang-in. Dia terisolasi tapi dia rajin tadi ya. Di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri,
2: opsinya banyak opsi penyerangan yang dilakukan ya. Jadi tidak terus-menerus digempur begitu, bisa dibilang.
1: Dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Heung-min bisa kebingungan, loh, tadi dia ada di kiri kok sekarang dia ada di kanan begitu. Itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
2: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat di babak kedua?
1: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Meksiko, pertahanan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm, 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh Meksiko pada babak kedua.
2: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk kemungkinan-kemungkinan juga penalti, ada nggak sih nanti?
1: Ya, kita akan lihat siapa yang akan banyak punya sentuhan di kotak penalti lawan ya. Tadi kalau saya lihat statistiknya, sentuhan di kotak penalti lawan ini minim sekali. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yong-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol, dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.
2: Oke. Dan kita masih akan sama-sama menantikan babak selanjutnya. Saya juga akan menuju ke dua rekan saya yang nampaknya sudah bersiap-siap ini, Bung Senpi dan juga Bung Erik. Anda sendiri juga ini ya, kita sama-sama menunggu nih. Ini kok belum ada yang bisa dinyatakan lolos untuk mendapatkan tiket selanjutnya. Selanjutnya kita masih akan menyaksikan babak yang kedua. Ada tanggapan juga mungkin dari rekan-rekan saya nih, Bung Senpi ataupun juga Bung Erik.
6: Ya, pertandingan menarik dan kita patut tunggu karena memang pemainannya sabar, mikir. Jadi siapa yang paling konsentrasi, dia akan menang mungkin.
2: Iya. Bung Nova, mungkin ada tambahan dari Anda sebelum kita memulai pertandingan?
1: Ya, ini kedua kesebelasan dituntut untuk detail ya. Siapa yang melakukan kesalahan kecil, maka dia akan dihukum dalam pertandingan ini.
2: Luar biasa. Segera kita akan bergabung kembali ke lapangan hijau bersama Bung Senpi dan Bung Erik. Silakan.
0: Iya. Baik, Kristi, terima kasih. Saudara pendengar, babak yang kedua antara Meksiko menghadapi Korea Selatan baru saja dimulai. Kali ini Meksiko berada di sebelah ataupun di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Maksud kami sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Korea Selatan berada di sebelah kiri. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan, namun dicuri tadi oleh In Byung. Masih menguasai bola, kali ini Kim In Jae yang sudah maju ke depan, tarik bola ke belakang kepada pemain dari Korea lainnya, pindahkan bola lagi ke belakang kepada Han Byung, kembali pindahkan bola kepada Kim In Jae atau kepada Han Byung lagi, tarik bola ke belakang kepada kiper Sing Kyu, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Jae Sung, tarik lagi ke belakang, masih bermain dengan tempo yang lambat Korea. Lee Kang In tadi maksudnya umpan 1-2 dengan Wang In Byung tadi, namun tidak akurat tadi. Kali ini lemparan ke dalam, pendek saja langsung kepada Kapten Alvarez. Dari sisi sebelah kiri, kali ini Vasquez menguasai bola, kembalikan bola kepada Eric Lira yang sudah mundur ke belakang, berikan kepada Kapten Alvarez. Terjadi perebutan bola, ada Romo di sana, berhasil dicuri oleh pemain dari Korea Selatan, namun dengan sigap kembali berhasil merebut bola pemain Meksiko yang berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih menguasai bola, tarik ke belakang kepada Kapten Alvarez, masih mencari rekannya, ke depan kepada Quinones ataupun kepada Romo di sana, ke depan kepada Jimenez, masih Jimenez menguasai bola, umpan crossing tadi maksudnya, namun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 15 Moon Hwan tadi, umpan crossing ataupun Jae Sung tadi yang mengirimkan umpan crossing, namun dengan mudah tadi dipetik bola di udara oleh kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Masih Rangel menguasai bola, pendek saja kepada Alvarez, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Quinones yang sudah datang menyambut bola, masih bermain-main di lini pertahanannya. Masih kali ini Meksiko, masih Jimenez berada

Julian Quinones menyambut umpan dari Eric Lira tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Masih kita nantikan, sudah memasuki menit 49. Meksiko menghadapi Korea. Lemparan ke dalam kali ini, pemain dengan nomor punggung 15, Moon Hwan tadi, terjadi duel bola udara. Kali ini Meksiko dari kaki Lira menguasai bola di sisi sebelah kiri, berikan kepada Julio

Setelah berhasil mencetak gol, Meksiko kali ini lebih berhati-hati untuk menjaga keunggulan. Meksiko, gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami. Di babak yang kedua ini, kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Meksiko. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Jimenez ataupun ada Roberto Alvarado. Nampaknya Alvarado tadi, Roberto Alvarado yang sudah maju ke depan namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper Kim, pendek saja kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae menguasai bola, lari-lari pelan sambil membawa bola dia. Kim In-jae meminta rekan-rekannya, pendek saja kepada Lee Kang In yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang In menguasai bola, masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2, Han Dong. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung Kyu. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki Hyuk. Tendang bola jauh ke depan, ada Song Min di sana. Direct tadi, namun bola lebih dekat kepada kiper Raul Rangel dengan mudah menangkap bola. Masih sepenuhnya bola dalam penguasaan Raul Rangel. Meminta rekan-rekannya untuk lebih menyebar. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Disundul saja tadi oleh Raul Jimenez. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Moon Hwan dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan, Kim tendang bola jauh ke depan, ada Song Hyun Bin di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko, Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko, tendang bola.

0: Bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
1: Memasuki menit ke-54 dan Bung Nova, kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
2: Iya, tadi seperti dapat durian runtuh ya, iya. Luis Moro ya. Ini Luis Romo. Iya, memang Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya, ketika tadi mereka pada babak pertama kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan dua sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Soon Gyu melakukan blunder. Padahal Kim Soon Gyu ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat skor untuk sementara berubah. Meksiko unggul 1-0 atas Korea Selatan.
1: Ya, kali ini pergerakan di

pemain dari Korea Selatan. Geser ke sebelah kiri naik kepada

0: offside terlebih dahulu hingga
1: langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Lee Jae-sung belum ada gambaran gol.

jatuh tadi, agak sedikit kesakitan. Pemain nomor 2, Li Hanbum, masukin 61. Kali ini masih belum ada perubahan yang berarti, meskipun tadi pemain ataupun tim dari Korea Selatan sudah memasukkan 2 pemain. Karena bebas bagi tim

0: Bapak pendengar, sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan Hyung Myung Bo tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Meksiko mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo pindahkan bola ke depan kepada Julian Quinones tadi, maksudnya dihalau saja bola jauh ke depan, namun wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Jesus Gallardo, pendek saja kepada Eric Lira tadi, kembalikan kepada Gallardo, tarik ke belakang jauh kepada Kapten Edson Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Vasquez di sana, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri oleh pemain Korea Selatan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar bola jauh ke belakang Jorge Sanchez tadi kepada Kapten Edson Alvarez. Masih Alvarez menguasai bola, tarik jauh ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Masih sepenuhnya dikuasai oleh Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Yung-woo bersiap-siap. Seol Yung-woo lakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Hwang Hee-chan, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko melalui kaki Quinones, Julian Quinones. Quinones kepada Raul Jimenez tadi nampaknya, namun bola berhasil dicuri. Tendang bola langsung jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Meksiko. Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Jorge Sanchez di sana, tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez, terjatuh Jimenez, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri, ada Hwang Hee-chan menguasai bola, umpan ke depan kepada pemain dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing. Kirimkan umpan crossing, ada di sana Lee Kang Min. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini Korea Selatan. Pendek saja, In Byung menguasai bola, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8 Seung Hoo Paik tadi, tarik ke belakang kepada Han Bum. Min Jae kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Lee Kang In, lapangan tengah Lee Kang In. Han Bum kembalikan bola depan kepada pemain dari Korea Selatan lainnya, Paik tadi, nampaknya Seung Hoo Paik tadi bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung meniupkan peluitnya. Akan dilakukan hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Bung Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa tadi gol yang sayang sekali? Sebenarnya Korea Selatan bermain cukup baik, namun satu kesalahan berbuah gol bagi Meksiko. Tadi kiper Kim Sing-gyu gagal menangkap bola, bola lepas dan mampu tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit ke-50. Anda melihat seperti apa gol tersebut?
1: Iya, tadi bertabrakan ya Kim Sun-gyu ketika sudah berhasil memetik bola di udara, umpan dari Quinones yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Lee Ki-hyuk dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi, langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Hong Min-bo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan memasukkan Oh Hyun-gyu dan memasukkan Hwang Hee-chan. Yang diganti pun sama, ketika itu adalah Oh Hyun-gyu menggantikan Son Heung-min dan Hwang Hee-chan menggantikan Lee Jae-sung. Jadi kali ini tampaknya Hong Myung-bo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi ke kotak penalti dari Meksiko yang bertahan dengan sangat bagus, sangat rapi, sangat kompak ya, digalang oleh Edson Alvarez.
0: Ya, kalau Anda melihat tadi sebenarnya Song Hyun-min bermain cukup baik ya, tapi kemudian ditarik digantikan Oh Hyun-gyu tadi di babak yang kedua. Anda melihat seperti apa pergantian ini?
1: Ya, pergantian ini bisa jadi memang untuk mengubah cara main Korea Selatan. Tadi kalau kita lihat di babak pertama memang Son Heung-min tidak banyak mendapat bola, hanya memang cukup sering membuka ruang. Nah, kemudian dengan pergantian yang dilakukan Oh Hyun-gyu ini berharap adanya gol, karena gol kemenangan Korea Selatan pada pertandingan pertama dicetak oleh Oh Hyun-gyu yang merupakan pemain penyerang, salah satu dari tiga penyerang yang dibawa Korea Selatan, dan saat ini bermain di Beşiktaş Turki.
0: Ya, terima kasih Bung Nova dan sudah dengar. Nampaknya langsung melakukan jumlah pergantian pemain dari Korea Selatan, dan ini yang mengagetkan di Meksiko ini. Pencetak gol Luis Romo ditarik keluar digantikan Gutierrez. Padahal nampaknya sudah ada perubahan strategi yang akan dijalankan oleh Meksiko setelah berhasil mencetak gol. Ya, baik, lemparan ke dalam langsung jauh memasuki kotak penalti dari Meksiko. Dihalau saja bola jauh ke depan oleh Quinones di tengah lapangan pertandingan. Oh, penguasaan bola tadi yang tidak akurat tadi oleh Song Yu Paik tadi, yang berniat membuang bola namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara dari Korea Selatan juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain. Ada beberapa nama ya yang keluar ditarik. Kali ini sudah mendengar di barisan pertahanan masih bermain-main bola. Ada Vasquez di sana, pindahkan bola kepada Alvarez. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Raul Jimenez di sana. Namun bola jatuh di kaki pemain dari Korea Selatan Han Dong. Langsung memindahkan bola ke belakang kepada Kim Min-jae. Umpan pendek saja kepada In Dong. Kembalikan kepada Kim Min-jae. Pindahkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk. Masih Lee menguasai bola. Tendang bola jauh ke depan kepada Hwang Hee-chan di sana. Masih Hwang Hee-chan menguasai bola. Tarik bola jauh ke belakang kepada kiper Kim Seung-gyu. Masih Kim minta rekan-rekannya untuk lebih melebar. Pendek saja kepada Kim In-jae. Kembalikan kepada Kim. Tendang bola jauh ke depan. Ada pemain dari Meksiko yang berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan tadi upaya serangan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Terjatuh tadi dari sisi sebelah kiri. Nampaknya pemain dengan nomor 20 Yang Hyun Chun tadi yang melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko, Gallardo tadi nampaknya yang menarik lengan kiri Gallardo tadi. Terjatuh tadi upaya serangan cepat yang dilakukan oleh Meksiko, berbuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Korea Selatan Yang Hyun-jun. Kali ini Meksiko kembali penguasaan yang tidak akurat, namun bola diusir saja atau dibuang ke depan kepada Oh Yung Kyu. Tadi nampaknya berhasil dicuri oleh pemain dari Meksiko yang kali ini mencoba memperlambat tempo. Masih Gallardo, tinggalkan bola ke depan kepada Quinones, kembalikan kepada Gallardo. Kali ini Meksiko masih menguasai bola. Kali ini saudara pendengar, ya, baik saudara pendengar, kali ini Quinones menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Namun umpan terobosan tadi yang tidak akurat tadi dari Vargas yang masuk tadi di babak kedua meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
2: Memasuki menit ke-74.

0: berusaha untuk melakukan serangan ya. Pemain-pemain tipe menyerang seperti yang Hyunjun, Eom Jisung dimasukkan tadi. Sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka. Ada Obed Vargas dan Orbelin Pineda tadi. Tapi tadi kita saksikan bagaimana pemain Meksiko jeli memanfaatkan kelengahan, melihat ada celah di lini pertahanan lawan, sehingga tadi Raul Jimenez kita saksikan memiliki kesempatan untuk mencetak gol kedua, namun peluang itu gagal.
1: Ya,

berusaha membangun serangan tadi dari sisi sebelah kiri Lee Kang In. Halau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alvarez tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Langsung pendek saja kali ini Kim Min Jae, kapten dari Korea Selatan. Masih menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kirinya ada Han Beum. Kembalikan kepada Kim Min Jae, pindahkan lagi bola kepada Han Beum. Kali ini Korea Selatan berhasil dicuri oleh Julian Quinones. Namun masih Julian Quinones, pindahkan bola ke tengah kepada pemain dari Meksiko, tarik bola ke belakang kepada kapten Edson Alvarez. Pindahkan kepada Johan Vasquez, tarik bola ke belakang kepada kiper Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, terjatuh salah seorang pemain dari Meksiko, nampaknya Sanchez tadi. Masih kesakitan sambil memegang kepala belakangnya tadi Sanchez setelah terlibat duel di udara tadi dengan Elm Jisung tadi nampaknya, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali Meksiko melakukan pergantian pemain, Huerta dimasukkan menggantikan Quinones yang beberapa kali tadi tusukan-tusukannya sangat membahayakan lini pertahanan dari Korea Selatan. Huerta, siap-siap dia. Masih Meksiko, lempar bola jauh ke depan Huerta. Oh, nampaknya harus diulang tadi lemparan ke dalam. Masih Korea Selatan coba membangun serangan dari pertahanan mereka. Kim Min Jae pindahkan bola kepada Han Beum. Masih Han Beum menguasai bola tengah kepada pemain Cho Kyu Sung tadi. Oh, umpan yang tidak akurat tadi maksudnya kepada Hwang Hee-chan, namun dengan mudah tadi ditangkap oleh Raul Rangel yang sejauh ini masih aman gawangnya atau belum kebobolan oleh para pemain dari Korea Selatan. Raul Rangel siap-siap tendang bola jauh melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel tadi Jimenez berhasil merebut bola. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, Jimenez masih menguasai bola di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, tendang lah. Santiago ataupun pemain Obed Vargas tadi masuk tadi menggantikan Luis Romo tadi, hampir saja membuat gol, namun tendangannya tadi yang cukup keras berhasil tadi ditepis oleh kiper Korea Selatan Kim Sung Kyu. Masih Kim Sung Kyu, tendangan gawang pendek saja kepada Kim Min Jae, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Ki Hyuk. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hwang Hee-chan tadi. Jadi perebutan bola jatuh di kaki para pemain Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel kali ini Jimenez menguasai bola. Masih Jimenez, halau saja jauh ke belakang kepada kiper Kim Sung Kyu. Masih Kyung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan yang Hyun In. Umpan lagi pendek, bermain-main bola di belakang kali ini Korea Selatan. Hwang Hee-chan yang sudah mundur jauh ke belakang, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Jae Sung atau Hwang Hee-chan tadi. Masih bermain-main Kim Jae di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Lee Kang In. Masih Lee Kang In, kembalikan bola ke tengah kepada Oh Hyung Kyu tadi. Kembali Lee Kang In masih menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Yang Hyun In, kirimkan umpan gol. Hampir saja Cho Kyu Sung menyambut umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri dengan sundulannya tadi,
namun berhasil ditangkap ataupun berhasil menciptakan kemelut di mulut gawang dari Meksiko. Namun masih tadi dengan cukup sigap tadi dihalau dengan kaki dari Raul Rangel tadi. Sambil terjatuh tadi, Raul Rangel berhasil kembali menangkap bola. Bola rebound tadi hampir saja berbuah gol. Namun dengan sigap tadi langsung terbangun sambil menangkap bola dari sundulan Cho Kyu-sung tadi. Hampir saja. Namun cukup bekerja keras nampaknya Raul Rangel. Tadi sedikit mengalami cedera dan sudah mendapatkan perawatan medis tadi di tengah lapangan pertandingan tadi. Kiper dari Meksiko, Raul Rangel. Dan saudara pendengar, tadi juga Meksiko berhasil menciptakan satu peluang emas dari tendangan jarak jauh Obed Vargas, namun berhasil digagalkan tadi oleh kiper dari Korea Selatan. Kali ini Raul Rangel tendang bola jauh ke depan kepada Guterres tadi maksudnya, atau Santiago Jimenez tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea, Kim Sung Kyu. Pendek saja kepada Han Bum Lee, kembalikan kepada Kim, pendek kepada Kapten Kim Min Jae, kembalikan kepada kiper Kim Sung Kyu. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Yang Hyun In tadi atau Hyu Sung tadi, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Siap-siap dilakukan oleh Jesus Gallardo, lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana, terjadi duel bola udara, kembali bola jatuh di kaki Santiago Jimenez. Tidak akurat tadi penguasaan bola dari Jimenez karena di pressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Korea Selatan, nah, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Siap-siap Han Bum Lee lakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh ke depan, ada Wang Yichan di sana, dihalau saja tadi bola, terjadi duel bola udara, dihalau kembali, bola jatuh di kaki kapten dari Meksiko Alvarez. Masih Alvarez, terjatuh Alvarez, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Nampaknya tadi Alvarez terjatuh setelah di pressing cukup ketat tadi. Lemparan ke dalam, Gallardo, masih Meksiko menguasai bola. Masih Meksiko, pemain dengan nomor 21 Huerta, kali ini mencoba menusuk dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan, atau sebelah kiri pertahanan dari Korea Selatan, dibuang saja dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan, Han Byung. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit tambahan waktu babak yang kedua, di mana tambahan waktu yang diberikan adalah 6 menit. Dan sejauh ini Meksiko masih berhasil unggul dengan skor 1-0, di mana gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua. Kali ini Korea Selatan kembali coba membangun serangan. Lee Kang In pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Eun Jisung tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing tadi Eun Jisung, namun dihalau saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko. Siapakah yang akan melakukan? Eun Jisung nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, Lee Kang In nampaknya memberi isyarat kepada kakaknya, Lee Kang In. Ada 6 hingga 7 pemain Korea Selatan yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan nampaknya Han Bum Lee tadi yang menyambut bola umpan crossing ataupun bola yang melambung
memasuki kotak penalti dari Meksiko disundul saja. Namun beruntung tadi atau sayang sekali sundulannya masih melenceng jauh di gawang dari Meksiko. Kali ini di tengah lapangan pertandingan terjatuh tadi Santiago Jimenez setelah terlibat duel bola udara tadi dengan Kim In-jae. Kali ini Korea kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Eum Ji-sung tadi, masih Ji-sung kirimkan umpan, ada Wang I-chan. Oh, terjatuh Wang I-chan, dicuri tadi bola. Kali ini Eric Lira tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Jimenez. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Korea Selatan. Kali ini dari sisi sebelah kanan Korea Selatan mencoba membangun serangan. Pindahkan bola belakang lagi kepada Han Beum. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Lee Ki-hyuk. Depan kepada Lee Kang-in, masih Lee Kang-in kuasai bola. Umpan crossing, memasuki kotak penalti dari Meksiko.

menemui sasaran tadi, sundulan dari Cho Gyu-sung tadi. Sundulan dari Cho Gyu-sung membentur pemain Meksiko dan hanya menjadikan tendangan sudut. Kembali Lee Kang-in melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Meksiko, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Lee Kang-in masih bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Korea yang sudah berada dalam kotak penalti Meksiko. Lee Kang-in bersiap-siap tendangan sudut dengan kaki kirinya. Lee Kang-in tendang bola melambung di dalam kotak penalti dari Meksiko. Halau jauh tadi oleh Juan Vasquez tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Sudah memasuki menit keempat tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan sementara ini Meksiko masih unggul 1-0. Kali ini kiper dari Korea Selatan tendang bola jauh ke depan mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja tadi oleh sundulan kepala. Terjadi duel perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Lee Kang-in dari sisi sebelah kiri dengan umpannya tadi, maksudnya kepada Wang Chan, dihalau lagi-lagi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Korea Selatan di lapangan tengah yang kini mengurung pertahanan dari Meksiko. Kembali Wang Chan yang tadi, yang Yun In dibuang saja tadi oleh Jesus Gallardo, menciptakan ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Nampaknya bersiap-siap pemain Korea Selatan yang akan melakukan lemparan ke jauh. Dilap saja tadi bola dengan handuk. Bersiap-siap pemain dengan nomor punggung 25, Yeo Jung-sung, lempar bola mendekati kotak penalti dari Meksiko, dihalau saja oleh Jimenez tadi. Kembali bola jatuh di kaki Kim In-jae, masih tendang bola jauh ke depan. Ada kiper dari Meksiko yang sigap tadi, langsung meninju bola jauh. Terjadi duel kah?

0: lari sendirian dia. Ada dua pemain Korea tadi yang sudah tertinggal tadi. Oh, momen tersebut. Gustavo Vieira dari Uruguay meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan. Berhasil unggul Meksiko melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 babak yang kedua ini. Kembali Meksiko berhasil mendapatkan 3 poin di pertandingan pagi hari ini, setelah sebelumnya Meksiko juga berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Afrika Selatan. Sudah berakhir pertandingan. Saat ini pemain kedua kesebelasan tengah bersalaman di tengah lapangan pertandingan. Dan untuk membahas jalannya pertandingan antara Meksiko menghadapi Korea Selatan, kita akan berbincang kembali dengan komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Sebenarnya Korea Selatan ini tidak bermain buruk pada pertandingan pagi hari ini, namun mereka berhasil apa ya, kecurian atau apa bahasanya?
1: Durian runtuh.
0: Korea membuat blunder tadi dan tercipta gol. Anda melihat seperti apa permainan dari Korea dulu pada pertandingan pagi hari?
2: Iya, ini kalau peribahasa karena nilas titik rusak susu sebelanga ya. Ini tadi sayang sekali Kim Seung-gyu yang sebenarnya bermain bagus, dia harus melakukan sebuah blunder tadi bertabrakan dengan rekannya sehingga Luis Romo bisa menjaringkan bola dengan mudah. Korea sendiri sebetulnya bermain cukup baik. Setelah tertinggal, Korea kemudian bisa merespons dengan melakukan pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo. Dan tadi pemain-pemain pengganti seperti Oh Hyun-gyu, juga ada tadi Choi Gwe-sung, itu mencetak peluang yang benar-benar hampir membuat penonton kecewa ya di Stadion Guadalajara.
1: Ya, saya meng-highlight memang tadi kata-kata Anda, Bung Nova, siapa yang menggunakan, yang mendapat kesalahan di
2: Piala Dunia ini, para pelatih, para pemain sudah dituntut untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Dan ya, ketika ada sedikit kesalahan, maka lawan akan pasti memanfaatkan hal itu. Dan kini Meksiko memimpin klasemen grup A dengan 6 poin. Itu artinya Meksiko sudah mendapat tiket ke babak selanjutnya, babak 32 besar. Sementara Korea Selatan sendiri masih punya kesempatan untuk melaju ke fase gugur. Dan di pertandingan terakhir nanti, Afrika Selatan akan menjadi lawan selanjutnya bagi Korea Selatan, sementara Meksiko akan menghadapi Ceko.
1: Ya, melihat tadi ada peluang sangat emas, bahkan double save.
2: Artinya pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Hong Myung-bo berjalan dengan sesuai harapan. Namun memang untuk mencetak gol masih belum bisa, tapi permainan menyerang yang diharapkan memang terjadi di menit-menit 30 menit terakhir ya. Dan memang Raul Rangel ini tidak makan gaji buta ya. Jadi artinya pemenang bukan hanya ditentukan oleh gol Luis Romo, tapi juga oleh para pemain Meksiko, baik pemain yang ada di line up, starting line up, maupun pemain-pemain cadangan yang masuk pada babak kedua.
1: Kalau harus memilih satu pemain, siapa yang memang menjadi man of the match pada pertandingan kali ini, Bung?
2: Iya, untuk man of the match sendiri cukup ramai ya. Karena Luis Romo jelas adalah pencetak gol tunggal, tapi juga Meksiko juga ada Quiñones tadi main bagus juga. Kemudian ya tentunya Raul Rangel dengan penyelamatan yang gemilang tadi pada menit-menit menjelang akhir. Dan di Korea sendiri sebenarnya Lee Kang In juga main cukup bagus, meskipun tidak berhasil mengantarkan Korea Selatan meraih kemenangan pada laga hari ini.
0: Ya, kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan

Masih di 96,3 FM program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana. Setelah siaran langsung Piala Dunia antara Meksiko vs Korea Selatan, kembali Anda dengarkan siaran kami di siang hari ini. Kita berada di Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya lagu-lagu religi hadir menemani saudara sambil menanti untuk saudara dengarkan dan ikuti siaran langsung sholat Jumat yang akan dilangsungkan dari Masjid Al-Mahdi Bantemi. Selamat siang dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, saya Seliwairing menemani Anda di segmen Kaimana Pagi hingga memasuki Kaimana Siang. Pamit undur. Selanjutnya ada rekan saya Juliana Desinauseni yang akan menemani saudara.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam jumpa di program Gaimana Siang edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Di siang hari ini kita kembali menikmati udara kota Kaimana yang mana didukung dengan cuaca yang cukup cerah hari ini. Ada banyak tugas yang Anda laksanakan dan juga kegiatan-kegiatan yang terpusat tentunya. Semua yang direncanakan ataupun kegiatan sementara Anda lewati, harapan besar kami semuanya boleh berjalan dengan baik hingga pada akhirnya nanti. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami sampaikan untuk Anda bahwa untuk sholat Jumat hari ini disiarkan nanti dari Masjid Ahmadi Bantemi Kaimana. Nah, untuk itu menemani ruang dengar Anda dan menantikan hubungan kami dengan Masjid Ahmadi Bantemi untuk mengikuti jalannya sholat Jumat hari ini. Ke ruang dengar Anda kami hantarkan rangkaian lagu-lagu religi Islami.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami sudahi dulu lagu-lagu religi islami menemani Anda di saat ini. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita ikuti bersama ibadah sholat Jumat dari Masjid Al-Mahdi Bantemi Kaimana.
1: Imam-imam Masjid Al-Mahdi, Bapak Sarjana Rasul, Azam Saudara Jailani, pengantar khotib Bapak Muhammad Fadul Barat. Demikian pemberitahuan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi berapa kali yang aku tidak menemui yang lainnya. Acara dia berlaku di sekolah. Kalau aku membuat teman-teman yang salah, dia yang menemui aku di layar. Yang di sekolah, di lembaga, batu dunia, maka aku saya menembak. Ayah, dia aku sekarang di pari aku. Mama yang saya yang aku tukung, mama yang saya yang menghitung. Bapak-bapak, mama yang saya salah, dimana. Aku selalu aku yang menghitung.

I'm going to go to the hospital.

Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walhamdulillah alladzi faddala al-'ilma 'alal jahl wa qala qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la syarika lahul 'alimul 'alim biman yasduhu lil 'ilmi waddin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'abduhu wa rasuluhul qailun man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fi din sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil insani ila yaumiddin wa salim tasliman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun sadaqallahul azim masyarakat muslimin jumratu salihin rahimakumullah. Selama hati Jumat saya mengajak kita sekalian termasuk di depan sendiri agar marilah dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa yaitu dengan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah, insya Allah hidup kita akan selamat, bahagia, dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para aulia, anbiya, mujtahidin dan fisabilillah. Termasuk kita yang hadir pada Jumat hari ini di masjid yang agung ini yang tetap istiqomah dan berpegang teguh pada dinul Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan harapan insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Iman dan ilmu adalah suatu kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Dengan berilmu kita bisa mengetahui apa yang baik yang kita kerjakan dan apa yang buruk untuk kita tinggalkan. Lalu mengapa kita harus berilmu? Itulah judul khutbah Jumat pada Jumat hari ini. Masyarakat muslimin rahimahumullah, hidup ini bukanlah semata-mata mementingkan urusan dunia, karena bagaimanapun juga urusan akhirat itu lebih penting dan harus didahulukan. Karena kehidupan dunia itu terbatas oleh usia dan waktu, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang tidak terbatas dan abadi untuk selama-lamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, a'maru umati ma baina sitaina ila sabi'ina wa aquluhum ma yazudu zalika, yang artinya umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melebihinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah standar jatah hidup kita di dunia ini. Meski ada yang di antara manusia yang umur lebih dari itu, namun jumlah mereka sangatlah sedikit. Intinya adalah bahwa seberapapun panjang umur manusia, pada saatnya nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata wa qad faza. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia akan beruntung. Kemudian dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran surat Al-Imran. Wal akhiratu khairul wa abqa. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal untuk selama-lamanya. Al-Quran surat A'la ayat 17. Masyaallah muslimin rahimahullah. Semua amal perbuatan kita selama di dunia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal tersebut merupakan tabungan akhirat yang harus kita perbanyak. Sayyidina Ali berkata, dunia pergi berlalu, akhirat datang menjelang. Dan setiap dari keduanya memiliki anak-anak. Jadilah kalian termasuk anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini hanya ada amal perbuatan dan tidak ada hisab atau perhitungan. Sedangkan esok hanya ada hisab dan tidak ada amal perbuatan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Setelah mengetahui hakikat ini, hendaknya kita kembali kepada awal kejadian kita ataupun tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu tujuan diciptakan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kita tentunya memahami bahwa perintah Allah sangatlah banyak sekali. Sebagaimana larangannya pun begitu banyak. Dan tidaklah Allah memerintahkan kita kepada sesuatu melainkan karena ada kemaslahatan bagi kita. Sebagaimana Dia tidak melarang kita dari sesuatu kecuali karena ada kemudaratan padanya. Oleh sebab itu, mengetahui perintah dan larangan Allah adalah suatu keniscayaan, sehingga kita bisa meraih segala kemaslahatan karena menunaikan perintahnya, dan kita dapat menghindari segala kemudaratan dengan menjauhkan larangan-larangannya. Dan semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan menuntut ilmu. Dengan ilmu, seseorang bisa membedakan mana perintah sehingga ia bisa melaksanakannya, dan mana yang merupakan larangan sehingga ia dapat menjauhinya. Maka tidaklah mungkin bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang taat apabila kita kurang berilmu atau tidak memahami syariat hidup kita. Bagaimana mungkin kita dapat menggapai surga sedangkan kita tidak tahu bagaimana cara untuk menggapainya. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu dan Rasulnya mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmu fardhatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadir riwayat Abu Mujahid. Bahkan lebih dari itu, ilmu adalah kebutuhan kita sebagai jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh teramat beruntung orang yang memiliki ilmu yang luas, sehingga ia mampu berbuat lebih baik
lebih benar dan lebih banyak daripada yang lain. Sebaliknya, orang yang kurang ilmu, maka ia akan sering sekali salah dalam ucapan maupun perbuatannya. Maka, menjadi sebuah kewajiban bagi setiap manusia yang ingin bahagia di dunia akhirat untuk senantiasa menuntut ilmu bagi kemaslahatan hidupnya. Dalam satu hikmah, Imam Asy-Syafi'i pernah bertutur, barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka ia juga harus menuntut ilmu. Masyarakat muslimin rahimahumullah, banyak sekali dampak yang akan diserasakan jika seseorang kurang ilmu. Di antaranya, ia bisa bertindak salah. Karena itu, kalau kita ragu, tidak mengetahui sebuah perkara secara jelas, maka bertanyalah, agar jangan sampai bertindak keliru. Rasulullah SAW bersabda, innama sika'ul ili suwanu. Sesungguhnya obat kebodohan hanyalah bertanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada orang yang akhlak dan bicaranya sangat bagus? Hal itu bisa terjadi karena ilmu yang dikuasainya sangat dalam. Wawasannya luas dan pengalamannya banyak. Akibatnya, setiap dia bertindak dan berkata selalu baik dan benar, meski kadang-kala terlihat kecil. Sedangkan orang yang kurang ilmu, ciri-cirinya adalah bila bicara sangat panjang, sepanjang apa yang harus dia bicara, tidak ada hal yang bermanfaat yang dibicarakannya. Seorang ayah misalnya, kalau kurang ilmu, wawasan dan pengalamannya, maka dalam mendidik anak cenderung akan lebih sering marah karena pilihannya ataupun pengetahuannya terbatas hanya sebatas apa yang dia miliki. Berbeda dengan orang yang sebaliknya, ia akan memilih tindakan yang terbaik dengan cara terbaik agar tidak ada siapapun yang terluka oleh perkataan dan sikapnya yang dia lakukan. Demikian pula halnya dalam beribadah. Orang yang berilmu akan dapat merealisasikan hidupnya yang sementara ini agar membeli nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui mana amal dan perbuatan, mana ucapan yang harus dilakukan dan mana yang mesti dikesampingkan. Sebagaimana dia mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dia tinggalkan dalam hidupnya. Keleluasaan hidup hanyalah bagi orang yang beriman dan berilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan meningkatkan orang yang beriman dan berilmu di antara manusia beberapa derajat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Mujadilah. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pendorong bagi kita untuk terus berilmu sepanjang hayat masih tanpa badan. Semoga tidak terlena dalam gemilang kebodohan, karena kebodohan adalah lambang kejemudan dan jalan kebinasaan. Carilah ilmu selama hayat masih tanpa badan, karena yang mencari saja belum tentu mendapatkan, apalagi yang tidak mencari. Yang mendapatkan belum tentu bisa paham, apalagi yang tidak mendapatkan. Yang telah paham belum tentu bisa mengamalkan, apalagi yang tidak paham. Dan yang mengamalkan pun belum tentu bisa tepat dan benar, apalagi yang tidak mengamalkan. Artinya, orang yang jauh dari ilmu, maka ia sangat jauh dari kebenaran dalam beramal. Jika kita ingin sukses dan bahagia di dunia maupun di akhirat, maka janganlah ada yang menghalangi kita untuk segera mencari dan mencari ilmu sepanjang hayat kita.
karena ia adalah jalan penyampaian kita ke ujung sesuai dengan apa yang kita tentukan. Kesimpulannya, ilmu yang bermanfaat sangatlah menolong kehidupan kita dunia dan akhirat. Sementara ilmu yang tidak bermanfaat hanyalah menyesatkan kita dunia dan akhirat. Nas'alullahu an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan wa alaman wa amalan mutaqabbilan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pada khutbah yang kedua ini, Khatib hanya ingin mengingatkan kita akan tiga hal yang semoga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita sekarang dan selanjutnya. Yang pertama, jangan pernah bosan ataupun jenuh untuk selalu mencari dan mendalami ilmu. Karena ilmu adalah cahaya yang dengannya jalan kehidupan seseorang menjadi terang benderang, sehingga ia mengetahui ke arah mana ia akan berjalan. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Yang kedua, perangilah segala kebodohan yang ada pada diri kita semampu yang dapat kita usahakan, karena tidaklah seseorang binasa dan celaka melainkan karena ia bodoh akan agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, yang artinya Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Yang ketiga, janganlah sekali-kali kita berbuat ataupun berucap kecuali didasari dengan ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya yaumil akhir nanti. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hati kita tergetar untuk melakukan yang terbaik dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal kebaikan kita di dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Manafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri kahin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسألة المسلمين بارك الله فيكم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fa'dhkuru Allaha 'azizan yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar aqimish shalah.

رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

0: Baik. Bagi ya, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kini saatnya kami ajak Anda bersama kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut. Para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan. Karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kita kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, ya. Sampai kumpul-kumpul cerita bola ucap. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan keenam, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama.

Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Eko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia.
1: Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

spesialis dari satu sampai berapapun, tapi bagaimanapun

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Bayu Taptaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Saptaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Akeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman, kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar Bulutangkis. Tim Bulutangkis Junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Dengar dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: nomor
1: dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus, kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya dok?
2: Oke pak, jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya pak.
1: Waduh, berbahaya ya dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana dok?
2: Oh jangan-jangan, itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh begitu ya dok. Terima kasih ya dok atas penjelasannya.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Pembatasan kecepatan, jadi mungkin akan terhambat sedikit ya pendengar Pro 1. Begitupun saya punya informasi terkait

0: 00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat, pemeliharaan gardu
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat siang untuk pendengar setia program 1 RRI Kaimana yang masih dengan setia memantau siaran kami hingga dengan saat ini. Pendengar, Anda telah menikmati rangkaian informasi dan juga hiburan yang Anda ikuti dari program 3 RRI, dan saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, waktu di saat ini menunjukkan pukul 13.41 menit ya. Selamat siang untuk Anda yang masih disibukkan dengan tugas-tugas masing-masing ya, meskipun di hari Jumat, hari kerja yang tidak begitu panjang. Anda juga ya, sebagian di antara Anda ya yang melakukan kerja dari rumah hari ini, semoga tetap produktif, tetap semangat, dan tugas-tugas Anda juga tetap dapat diselesaikan dengan baik ya. Di satu hari ini mungkin ada beberapa tugas yang Anda jalani, dan Anda juga yang mungkin ya melaksanakan sebuah kegiatan. Ya, kami berharap bahwa kegiatan yang Anda laksanakan dari pagi ataupun mungkin sejak dibuka ataupun dilaksanakan tadi hingga dengan saat ini boleh berjalan dengan baik adanya ya. Ya, terpantau cuaca Kota Kaimana hari ini panasnya ya cukup panas ya, yang pasti dengan pekerjaan yang Anda lakukan apalagi di luar ruangan ya, ini membutuhkan ya energi yang lebih banyak, apalagi karena memang suhu udara Kota Kaimana sendiri hari ini ada di angka 29 derajat Celcius ya. Kami juga berharap bahwa Anda tetap menjaga kesehatan di sela-sela tugas, mungkin juga mengambil jeda untuk beristirahat ataupun santai. Jangan sampai ya Anda begitu sibuk sehingga ini akan berpengaruh juga ya pada kesehatan. Baik, pendengar, hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sore nanti, kita kembali menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut ya di segmen Pro Dangdut edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Senang sekali saya Desi terus hadir menemani Anda ya. Sehingga di saat ini pendengar, kita bersua kembali di acara Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, untuk Anda para pendengar dan para pencinta dangdut di seputaran kota Kaimana, untuk menikmati suasana siang yang begitu panas hari ini sepertinya tidak mudah ya. Ada di antara Anda yang mungkin ya sudah terbiasa dengan suasana panas seperti ini, ayah Anda dikarenakan memang Anda melakukan pekerjaan di luar ruangan, dan ada pula yang mungkin ya bisa juga karena memang tidak begitu terbiasa dengan udara panas, mungkin Anda lebih senang ya berada di dalam ruangan ataupun adem-adem lah yang pasti di bawah. Yang kami juga berharap bahwa lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan di suasana siang hari ini tetap dapat menemani Anda dengan tugas masing-masing. Yang sedang beristirahat, selamat siang, selamat beristirahat. Semoga Anda dapat menikmati sepenuhnya waktu bersama dengan keluarga ya, sambil menikmati waktu istirahat Anda. Dan juga yang masih tetap sibuk, semoga semua tugas yang Anda jalani boleh berakhir dengan baik, dan tentunya juga Anda boleh nanti kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga. Untuk yang ada di luar kota Kaimana yang juga memantau siaran kami, atau juga yang sementara dalam perjalanan memantau siaran ini, salam kami untuk Anda. Semoga Anda dapat menikmati perjalanan Anda selama sampai di tempat tujuan. Oke, sambil rebahan, santai, dan ya lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang Anda jalani di saat ini, saya hadirkan satu ya sederet lagu-lagu dangdut ya, beberapa teman dangdut pilihan menemani Anda menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami juga buka jalur pesan singkat ataupun jalur WhatsApp kami di 082241343836. Saya ulangi lagi untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa mengirimkan pesan singkat ya di nomor kontak WhatsApp kami 082241343836, ataupun Anda ingin bergabung via telepon di 0957216822. Selamat siang, salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, para pendengar Pro Dangdut di Santero Kota Kaimana. Selamat siang untuk yang baru saja bergabung ya. Salam hangat dari kami di tempat tugas. Ya, pendengar menemani Anda menikmati suasana siang di kebersamaan kita pada edisi kali ini. Saya masih terus ya menemani Anda dengan suguhan lagu-lagu dangdut di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Ya, pendengar

Baik, pendengar manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gimana Siang di segmen Pro Dangdut edisi kali ini. Kami hadirkan satu informasi di sela-sela tembang dangdut yang Anda nikmati. Oke, satu lagu tadi dari ya Rena Morena ya, Janji Putih untuk Anda yang sedang menikmati waktu istirahat. Nah, saudara, informasi dari Manokwari di mana pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan transportasi udara berupa helikopter untuk mendukung agenda kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Sentra Pengembangan Komoditas Kakao di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Manokwari mengatakan bahwa peninjauan ke lokasi pengembangan kakao merupakan bagian dari rangkaian agenda Wapres Gibran saat mengakhiri Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 yang diselenggarakan di Manokwari. Nah, tentu selain peninjauan kawasan pengembangan kakao, Gubernur juga meminta pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan untuk dapat menyiapkan kebutuhan dalam penanaman kakao secara simbolis yang nanti akan dilakukan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Perlu Anda ketahui juga bahwa luas lahan pengembangan komoditas kakao yang ada di Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, tahap awal yang harus disiapkan kurang lebih adalah sebesar 1.100 hektar dan selanjutnya akan ditingkatkan hingga 2.000 hektar sesuai dengan permintaan dari Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan. Sementara itu, Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan mengatakan bahwa pemerintah kabupaten akan menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan arahan dari tim protokoler Wakil Presiden, termasuk juga jika ada agenda peninjauan langsung ke kebun kakao milik masyarakat. Ya, kunjungan Wapres Gibran ini menjadi momen strategis

edisi 19 Juni ya, Jumat 19 Juni 2026. Baik pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung juga, tak lupa selamat siang, selamat menikmati persembahan manis yang kami hadirkan di segmen Perdangdut dan Detail Kita.

adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Nih, cuci tangan dulu baru makan.
1: Jisas lapar ini.
0: Kok mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Baik, pendengar manapun Anda, Raden, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut edisi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026 ya. Kita masih bersama menikmati alunan lagu-lagu dangdut di siang hari. Ya, tembang dangdut menjadi pembawa suasana baru untuk Anda yang mungkin baru saja usai mengikuti sebuah kegiatan atau juga baru mengakhiri sebuah tugas ya. Semoga tembang ini menjadi pengantar langkah Anda untuk kembali ke rumah, menikmati suasana istirahat di siang hari dengan cuaca Kota Kaimana di suhu 29 derajat Celcius hari ini, luar biasa. Untuk yang ada di garis belakang, tetap semangat untuk tugas-tugasnya, semoga bisa berakhir dengan baik. Dan pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, di mana Pesparawi Nasional, anggota DPD minta warga menjaga citra Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Saudara Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamahma mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari, Papua Barat, untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keramahan kota selama pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional ke-14 yang pelaksanaannya mulai tanggal 18 sampai dengan 28 Juni 2026. Nah, Pesparawi Nasional sendiri menjadi momen penting bagi Papua Barat untuk menunjukkan wajah terbaik daerah kepada ribuan peserta, pendamping, dan tamu dari seluruh Indonesia yang akan hadir di Manokwari. Dia juga mengatakan bahwa penunjukan Manokwari sebagai tuan rumah Pesparawi Nasional ke-14 tahun ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat sekaligus juga pengakuan terhadap posisi strategis daerah tersebut sebagai kota Injil di tanah Papua. Manokwari memiliki rekam jejak yang baik dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan berskala besar, termasuk peringatan masuknya Injil ke tanah Papua yang setiap tahun menghadirkan peserta dan tamu dari berbagai wilayah di Indonesia maupun dari luar negeri. Tentu keberhasilan dari penyelenggaraan agenda nasional ini tidak hanya diukur dari kelancaran kegiatan, tetapi juga dari kesan yang diperoleh masing-masing kontingen 37 provinsi setelah kembali ke daerah masing-masing. Pesparawi Nasional ke-14 tidak hanya menjadi ajang penguatan nilai-nilai keagamaan dan persaudaraan antar umat beragama, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan Papua Barat sebagai daerah yang aman, damai, dan mampu menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional. Pesparawi Nasional ke-14 mengusung tema Pesparawi Nasional Ramah Lingkungan. Ini sebagai bentuk dari komitmen dalam menjaga kelestarian alam sekaligus juga memperkuat persatuan dan harmoni kebangsaan. Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka dijadwalkan akan membuka Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di RTP Borarsi Manokwari pada 20 Juni 2026 dan setelah itu melanjutkan kunjungannya ke sentra pengembangan kakao yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Dan demikian pendengar informasi yang kami hadirkan saat ini untuk Anda. Updatean informasi lainnya juga kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Kita masih bersama saat ini pukul 14.43 menit ya, sampai nanti tiba tepat di pukul 15 kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: dulu deh. Ah.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
0: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
0: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan lagu-lagu dangdut sudah kita nikmati di sepanjang kebersamaan ini. Pukul 14.50 menit ya. Baik, pendengar, satu informasi kami hadirkan kembali di mana ya terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak ya, Pertamax dengan harga Rp16.500 per liter. Nah, tentu ini penjasa ojek di Manokwari keluhkan beban ekonomi. Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi beberapa hari lalu, yaitu jenis non-subsidi Pertamax yang mencapai angka Rp16.500 per liter, ini mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat ya, padahal baru beberapa hari ya, sejak bulan Juni ini. Ya, salah satu kelompok yang terdampak langsung adalah para pengemudi ojek yang menggantungkan penghasilan dari jasa transportasi harian. Ada salah satu pengemudi ojek, Ronald, yang ditemui RRI, dirinya mengaku bahwa kenaikan harga Pertamax menambah beban ekonomi yang sudah cukup berat. Menurutnya, kondisi pendapatan para pengemudi ojek saat ini juga mengalami penurunan, akibatnya berkurang jumlah penumpang dan lesunya aktivitas ekonomi. Dia menjelaskan bahwa biaya operasional yang meningkat tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh. Dan selain harga BBM yang naik ya, jumlah penumpang juga dinilai semakin berkurang dalam beberapa waktu terakhir, sehingga penghasilan harian para pengemudi ojek ini ikut menurun. Nah, para pengemudi ojek di Manokwari berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu meringankan beban masyarakat, khususnya pelaku transportasi yang sangat bergantung pada kesediaan dan harga bahan bakar. Mereka juga berharap kenaikan harga BBM non-subsidi tidak semakin menekan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di daerah. Kenaikan harga Pertamax menjadi perhatian masyarakat karena ini berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi dan operasional usaha, terutama bagi pekerja sektor informal yang mengandalkan kendaraan bermotor sebagai sarana utama mencari nafkah. Demikian pendengar, informasi yang kami bagikan untuk Anda saat ini dari laman resmi rri.co.id. Tentunya ini menjadi ya sebuah dampak ya yang paling dirasakan oleh masyarakat kecil, apalagi ditambah dengan besaran harga Pertamax ini mencapai Rp16.500 ya. Oke, apalagi di tengah situasi ekonomi global yang juga memang sedang tidak baik-baik saja, ya harapan kita pemerintah bisa benar-benar ya menjadi memperhatikan hal ini. Baik, pendengar, informasi lainnya kami hadirkan nanti untuk Anda. Kita sudah berada di penghujung Pro Dangdut pukul 14.54 menit ya. Kami sudahi dulu kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut, persembahan terakhir dari Ona Hetarua. Berikut ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita. Dan tetap stay di 96,3 MHz Pro 1 RRI Kaimana. Setelah ini di pukul 15 atau di jam 3 sore, kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti selengkapnya penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Jelaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, kehadiran Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan kedua tahun 2026 di Distrik Pariwari mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak Mohjak Karengin menghadiri kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat Triwulan 2 tahun 2026 yang berlangsung di Kampung Sekban, Distrik Pariwari pada Kamis 18 Juni 2026. Kehadirannya tidak hanya mewakili pemerintah daerah, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat atau kapitan Kampung Tanama. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antar masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di tingkat kampung. Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Saat diwawancarai seusai kegiatan, Mohjak Karengin menyampaikan apresiasi kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat telah hadir langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen dalam mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga. Dari sisi tokoh masyarakat, ia menilai kegiatan penyerapan aspirasi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi secara langsung. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Sementara dari sisi pemerintah, ia menegaskan setiap aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sesuai bidang masing-masing. Ia secara khusus menyoroti aspirasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Menurutnya, sektor UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan perlu mendapat dukungan berkelanjutan.
3: Terima kasih atas kunjungan dari Bapak Anggota MRP Provinsi Papua Barat yang telah datang menghubungi langsung dengan masyarakat terkait dengan kegiatannya, terutama berkaitan dengan program-program pemerintah, khususnya bagi dana otonomi khusus yang nanti diprioritaskan kepada masyarakat-masyarakat seluruh Kabupaten Fakfak. Tentunya ini sangat berharga sekali bagi kami mendampingi beliau, tokoh masyarakat juga sekaligus ke Disperindak untuk bisa mendampingi dan menjawab apa yang disampaikan. Bahkan tadi saya sampaikan pada beberapa informasi ataupun tanggapan dari masyarakat, dan makanya saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan menjadi tanggung jawab pemerintah yang nantinya kami akan berusaha untuk sekuat tenaga bagaimana memberikan pada masyarakat, terutama bantuan-bantuan yang terkait dengan home-home industri ataupun kegiatan-kegiatan UMKM kita. Saya kira itu yang paling berharga bagi saya untuk bisa membantu mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan kita.
2: Kegiatan penyaluran aspirasi berlangsung dengan lancar dan penuh partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah berharap sinergi antara MRP, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
1: Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak akan melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga dalam menghadapi dua agenda besar. Laporan Januardi.
4: Saudara, Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kebersihan kota menjelang pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua ke-666 dan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Kedua agenda tersebut diperkirakan akan meningkatkan aktivitas masyarakat dan volume sampah di sejumlah titik keramaian. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif guna memastikan kondisi kebersihan kota tetap terjaga selama rangkaian kegiatan berlangsung. Menurut Dixon, peningkatan jumlah pengunjung pada kedua agenda besar tersebut berpotensi menyebabkan lonjakan volume sampah, terutama pada lokasi-lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
5: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam Masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-88, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi. Karena mengingat agenda tersebut, kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah, artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama, kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua dan hari ulang tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
4: Untuk mendukung operasional di lapangan, seluruh armada pengangkut sampah yang berfungsi akan dioptimalkan dan disiagakan pada hari pelaksanaan. Armada tersebut akan langsung melakukan pengangkutan sampah setelah kegiatan selesai agar tidak terjadi penumpukan di lokasi acara. Selain menyiapkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga akan menyediakan toilet portabel di sejumlah lokasi kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menghadiri berbagai kegiatan di ruang terbuka hijau maupun arena yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Januardi melaporkan.
1: Saudara, prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Kabupaten Fakfak. Salah satu peserta asal Fakfak berhasil lolos hingga tahap seleksi nasional pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 yang saat ini berlangsung di Jakarta. Keberhasilan tersebut diraih setelah melalui proses seleksi berjenjang yang ketat mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi Papua Barat di Manokwari. Proses seleksi Paskibraka 2026 diawali dengan pengumuman pada 26 Februari dan pendaftaran yang berlangsung pada 2 hingga 15 Maret 2026. Dari total 313 pendaftar, sebanyak 249 peserta memenuhi syarat dan mengikuti tahapan seleksi. Setelah melalui berbagai tahapan, hanya 84 peserta yang dinyatakan lolos berdasarkan peringkat terbaik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Fakfak melalui Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Leni JT menjelaskan bahwa seleksi tahun ini mengedepankan kualitas dan konsistensi penilaian berbasis sistem online. Dari 4 wakil Fakfak yang dikirim ke seleksi tingkat Provinsi Papua Barat, terdiri atas 3 putra dan 1 putri. Satu peserta berhasil melaju ke tingkat nasional sebagai perwakilan Papua Barat. Saat ini proses seleksi tingkat provinsi maupun nasional masih berada pada tahap penilaian, sehingga hasil akhir belum diumumkan secara resmi. Sementara itu, Kesbangpol Fakfak telah menetapkan kuota sebanyak 80 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara kenegaraan tingkat kabupaten tahun 2026. Pemerintah daerah berharap peserta yang tengah bersaing di tingkat nasional dapat mengharumkan nama Fakfak dan Papua Barat serta berpeluang menjadi bagian dari Paskibraka Nasional pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak disampaikan langsung kepada anggota Majelis Rakyat Papua MRP, Provinsi Papua Barat dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat triwulan kedua tahun 2026. Laporan Anwar Lawahan.
2: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Barat, Wilson Hegemur, melaksanakan kegiatan penyaluran

0: Kesehatan Ekonomi hingga Pendidikan. Wilson Hegemur seusai kegiatan kepada RRI mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting bagi MRP Papua Barat. Menurutnya, setiap masukan yang diterima akan dipelajari dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Yang menjelaskan kegiatan penyaluran aspirasi merupakan bagian dari tugas MRP untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Dengan turun langsung ke kampung-kampung, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui secara lebih jelas dan objektif. Ia menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat. Karena itu, hasil pertemuan tersebut akan dibawa dan dibahas dalam forum yang relevan untuk ditindaklanjuti.
1: Ini pertemuan yang baik sekali, ada beberapa aspirasi, cukup banyak sebetulnya yang berkembang, tapi untuk kesehatan, saya kira ada beberapa catatan penting. Bicara soal BPJS Kesehatan, rata-rata laporannya sudah cukup baik dari apa yang disiapkan oleh pemerintah, kepala-kepala kampung juga. Kita hanya coba mendorong ide untuk lebih dioptimalkan lagi.
0: Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog antar masyarakat dan anggota MRP Papua Barat. Salah satu warga, Ahmad Tanggahma, berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan dapat diperjuangkan sehingga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Distrik Pariwari, terkhusus di Kampung Sekban.
2: Yang saya tersampaikan terkait sekolah, air bersih, masjid, sama jalan. Mudah-mudahan kita menyampaikan bisa kembali dengan hasil yang puas buat kita.
0: Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Distrik Pariwari, para kepala kampung di wilayah Distrik Pariwari, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan penyerahan aspirasi dari masyarakat kepada anggota MRP yang disaksikan Wakil Ketua DPRK Fakfak Abdul Rahman. Anwar melaporkan.
3: Saudara, pihak kantor pos Fakfak memastikan penyaluran bantuan sosial sembako dan program keluarga harapan untuk tahap kedua di tahun 2026 tepat sasaran. Laporan Januardi.
4: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Sosial saat ini mulai menyalurkan bantuan sosial bansos berupa sembako dan program keluarga harapan PKH tahap 2 tahun 2025 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui kantor pos Fakfak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap 2, Wahyudi Triwibowo, mengatakan mekanisme penyaluran bantuan masih menggunakan sistem yang sama seperti tahap sebelumnya dengan beberapa persyaratan wajib bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang menjelaskan persyaratan pertama yakni penerima bantuan harus merupakan KPM asli yang datang langsung mengambil bantuan dengan membawa identitas diri berupa KTP asli maupun fotokopi serta kartu keluarga.
5: Khusus untuk mekanisme pembayaran bansos masih sama seperti tahap-tahap sebelumnya, di mana ini ada 3 persyaratan yang mutlak dan dari tahap ke tahap ini tetap diberlakukan, di mana yang pertama penerima manfaat atau KPM itu sebagai penerima asli saat datang mengambil bantuan mereka harus datang dengan melampirkan KTP asli ataupun fotokopi atau tidak KK. Kemudian untuk yang perwakilan boleh. Jadi yang perwakilan ini apabila datang ingin mengambil bansos sebagai perwakilan, dia juga harus termasuk dalam satu KK dengan penerima asli. Jadi syaratnya itu, perwakilan harus satu KK dengan penerima asli dan juga membawa identitas dari penerima asli dan juga yang mewakili. Kemudian yang ketiga, apabila KPM tersebut sebagai penerima ternyata sudah meninggal dunia, ini boleh juga diwakilkan oleh keluarga. Tapi keluarga tersebut juga harus satu KK dengan KPM yang telah meninggal tersebut dengan melampirkan akta kematian. Kurang lebih seperti itu.
4: Terkait besaran bantuan yang diterima, Wahyudi menyebutkan jumlah berbeda-beda sesuai jenis bantuan dan komponen keluarga penerima. Dikatakan untuk penerima bansos sembako murni, bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000, sedangkan penerima sembako sekaligus PKH nominalnya menyesuaikan kondisi keluarga.
5: Untuk jumlah uang yang atau bantuan berupa uang yang akan diterima oleh KPM bervariasi, khusus untuk penerima bansos sembako murni, mereka menerima bantuan sebesar Rp600.000. Kemudian yang kedua untuk penerima sembako plus PKH, di sini jumlahnya bervariasi tergantung komponen masing-masing keluarga. Ada mungkin tanggungan berupa anak sekolah SD, SMP, atau bahkan ibu yang masih mengandung ataupun masih memiliki balita. Itu komponennya ber-

0: Beda-beda, mulai dari 1 juta, ada yang 1.250.000, ada yang 2 juta, demikian, tergantung komponen dari keluarga masing-masing.
1: Sementara itu, proses penyaluran bansos di Kabupaten Fakfak dibagi menjadi dua klaster wilayah. Klaster pertama mencakup wilayah dalam kota yang mudah dijangkau masyarakat menuju kantor pos, sedangkan klaster kedua merupakan wilayah luar kota yang membutuhkan pelayanan langsung dari petugas kantor pos ke distrik-distrik tertentu. Januar di melaporkan.
2: Kantor Pos Fakfak menghimbau masyarakat penerima bantuan sosial, bansos, sembako, dan program Keluarga Harapan PKH tahap kedua tahun 2026 agar memperhatikan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan guna memperlancar proses pencairan bantuan. Staf khusus kantor pos Fakfak yang diperbantukan dalam pembayaran bansos sembako dan PKH tahap kedua, Wahyudi Triwibowo mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi jadwal penyaluran kepada seluruh wilayah penerima manfaat, baik di dalam kota maupun luar kota. Menurut Wahyudi, informasi mengenai jadwal penyaluran telah disampaikan jauh sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui masing-masing distrik agar diteruskan kepada masyarakat penerima bantuan. Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan akan membantu proses penyaluran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta menghindari keterlambatan dalam pengambilan bantuan oleh para penerima manfaat.
0: Himbauan kami dari Kantor Pos Fakfak sebagai penyalur bantuan sembako dan PKH tahun 2026 ini kepada masyarakat penerima bantuan ini sebisa mungkin memperhatikan jadwal penyaluran yang sudah kami sosialisasikan baik untuk wilayah kota ataupun wilayah luar kota, karena jauh sebelum proses penyaluran ini kami laksanakan, kami sudah sosialisasikan atau menginformasikan kepada masing-masing distrik agar informasikan kepada masyarakat penerima. Jadi sebisa mungkin datang pada jadwal penyaluran tersebut sehingga proses penyaluran ini dapat tepat sasaran dan tidak terlambat untuk mengambil bantuannya, demikian.
2: Selain itu, bagi masyarakat penerima manfaat yang berada di wilayah dalam kota Fakfak, Wahyudi menyarankan untuk mendatangi kantor pos Fakfak guna memastikan status penerimaan bantuan. Daftar nama penerimaan manfaat telah ditempel di papan pengumuman depan kantor, lengkap dengan jadwal penyaluran yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat sebelum mengambil bantuan yang menjadi haknya. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Fakfak. Saudara Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, menghimbau masyarakat yang berkunjung ke sejumlah ruang terbuka publik agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak demi mencegah terjadinya kecelakaan. Himbauan tersebut ditujukan khusus kepada para pengunjung di Sport Center Norten Mare, Taman STTB, dan Ruang Terbuka Hijau RTH Ma'ruf Amin yang menjadi lokasi favorit warga untuk berolahraga maupun berekreasi bersama keluarga. Menurut Dikson, para orang tua memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan anak-anak selama berada di area taman. Ia meminta agar anak-anak tidak dibiarkan bermain tanpa pengawasan, terutama di sekitar fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan resiko.
3: Berkaitan dengan himbauan kepada pengunjung di tiga taman, Sport Center, TTB, dan RTH, kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang berkunjung, terutama para orang tua. Para orang tua pada saat berkunjung dengan anak-anak tolong mendampingi, karena di taman-taman tersebut ada tiang-tiang listrik atau tiang lampu yang memang bisa berakibat kalau itu kita tidak mengawasi anak-anak kita, bisa berdampak pada anak-anak kita. Salah satu contohnya kemarin pada saat peringatan satu Muharram ya, itu di taman RTH itu ada tiang lampu yang roboh. Nah, itu sangat bisa mencederai ya, kan mencederai anak-anak itu, karena bisa saja anak tersebut bisa kena stroke.
2: Menurutnya, kelalaian dalam mengawasi anak-anak dapat berakibat fatal. Selain resiko cedera akibat benturan, anak-anak juga berpotensi mengalami sengatan listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi atau fasilitas penerangan di lokasi taman. Oleh karena itu pihaknya mengharapkan para orang tua terus mengawasi anak-anaknya saat bermain di taman agar keselamatan anak-anak tersebut tetap terjaga.
4: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah, di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Saja, ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
4: Kami pendamping di Kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman merica.
3: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
4: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
3: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
4: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
3: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Selamat menikmati kembali suasana sore untuk Anda yang baru saja mengakhiri ya rangkaian tugas Anda bersama dengan ya keluarga, bersama dengan orang-orang yang berada di tempat Anda saat ini. Semoga saja suguhan lagu-lagu hiburan yang akan kembali hadir menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita ya, dapat membawa Anda menikmati setiap hal yang Anda lewati bersama dengan keluarga. Tentu suasana yang lebih akrab Anda saat ini bersama dengan keluarga. Mungkin ya Anda membahas topik-topik sederhana ya mengenai kegiatan-kegiatan keluarga, ataupun mungkin juga ada hal-hal baru yang Anda jumpai di hari ini juga ya, sambil menikmati suasana sore, apalagi di sampai dengan jam 3:30 sore ataupun jam 15.36 menit ini, cuaca kota bagaimana masih tetap panasnya luar biasa, tapi tidak menutup ataupun mengurangi ya semangat kita untuk tetap menyapa dan menikmati setiap detik yang terus berputar ini untuk bersama mendengarkan teman-teman manis pilihan yang kami hadirkan menemani Anda. Baik pendengar, kami minta perhatian Anda untuk mengikuti sebuah relaas panggilan nomor 20/PDT.G/2026/ Pengadilan Agama Kaimana pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, atas nama ya Miswar Malawat Esa sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Kaimana atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara nomor 20/PDT.G/2026/ Pengadilan Agama Kaimana tertanggal 19 Mei 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi Court, telah memanggil Saudara Nur Evianti S. binti H. Syarifuddin S.E. dengan ya tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 2 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S1 ekonomi, tempat tinggal sebelumnya bertempat di Jalan Pedesaan Bumsur Skip RT 024 RW 000, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kaimana pada hari Senin 21 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kaimana, Jalan Poros Utarum Bantemi, Distrik Kaimana, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Saudara Rahman Lakutani alias Rahman Lakutani bin Ridwan Lakutani sebagai pemohon melawan Saudara Nur Evianti S. binti H. Syarifuddin S.E. sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini
dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Kaimana. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Demikian pemberitahuan ini ataupun relaas panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Keramas. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, waktu berlalu begitu cepat, pukul 16.23 menit ya. Selamat sore untuk Anda, salam hangat dari kami di tempat tugas. Pendengar, menemani Anda menikmati suasana sore, kami hadirkan informasi ya, terkait dengan Mozaik Indonesia, info-info investasi di sore hari ini, yang mana salah satunya tinjau pembangunan gerai minimarket modern dorong peningkatan PAD Maibrat. Saudara dari Maibrat, Bupati Maibrat Karel Murafer meninjau langsung lokasi pembangunan gerai Indomaret di Kumurkek pada hari Selasa 16 Juni 2026, yang mana gerai tersebut dibangun di kawasan yang berhadapan langsung dengan Mapolres Maibrat. Karel Murafer menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Maibrat telah memberikan izin operasional bagi jaringan retail modern Indomaret dan juga Alfamart untuk beroperasi di wilayah Maibrat. Gerai retail modern tersebut akan hadir di dua lokasi, yaitu Kumurkek dan juga di Ayamaru. Bupati Karel Murafer juga menjelaskan bahwa kehadiran retail modern di Kabupaten Maibrat merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan adanya Indomaret dan Alfamart, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang lebih cepat dan juga efisien. Selain memberikan kemudahan bagi konsumen, pembangunan gerai retail modern tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Maibrat. Demikian mendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Untuk updatean info-info lainnya terkait dengan investasi ya, kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

tips manajemen waktu sehari-hari. Saudara, dalam mengatur waktu dengan bijak adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Anda dapat menciptakan rutinitas yang efektif, memaksimalkan setiap momen, dan meraih tujuan dengan lebih mudah. Berikut ini adalah tips manajemen waktu sehari-hari. 1. Membuat daftar tugas adalah langkah awal yang penting. Tuliskan semua hal yang perlu Anda lakukan. Prioritaskan berdasarkan urgensi dan dampaknya. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu agar lebih efisien. Kerja fokus selama 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat dan dapat meningkatkan produktivitas Anda. Yang kedua, mengelola waktu di pagi hari juga sangat krusial. Luangkan waktu untuk diri sendiri seperti meditasi atau berolahraga ringan. Kebiasaan baik di pagi hari dapat meningkatkan semangat dan energi Anda sepanjang hari. Persiapkan juga pakaian dan makanan di malam hari sebelumnya agar pagi Anda lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu waktu malam adalah kesempatan untuk merenung dan merencanakan hari berikutnya. Luangkan beberapa menit untuk mengevaluasi pencapaian di hari ini. Apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ini membantu Anda untuk tetap pada jalur dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, berkomitmen untuk tidak melakukan multitasking dapat meningkatkan fokus dan efisiensi. Setiap kali Anda beralih dari satu tugas ke tugas lainnya, waktu yang hilang bisa signifikan. Dengan fokus pada satu hal, Anda akan menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Yang kelima, menerapkan rutinitas tidur yang baik juga tidak kalah penting. Tidur yang cukup memastikan pikiran Anda segar dan siap menghadapi tantangan baru. Tidur malam yang berkualitas dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat Anda. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan waktu pribadi adalah kunci untuk kebahagiaan. Jangan ragu untuk menjadwalkan waktu untuk bersantai, berkumpul dengan teman, atau menikmati hobi. Keseimbangan ini tentunya dapat membantu menjaga semangat Anda tetap tinggi. Dengan menerapkan tips ini, Anda dapat mengubah cara mengatur waktu dan menjalani hidup dengan lebih produktif. Waktu adalah aset berharga, manfaatkan dengan bijak dan lihat perubahan positif di dalam kehidupan Anda.

Baik, pendengar manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Gaimana Sore dengan updatean informasi investasi. Ya, kalau tadi informasi dari Maibrat ya terkait dengan pembangunan gerai minimarket yang ditinjau oleh Bupati Maibrat Karel Murafer. Updatean informasi lainnya kami hadirkan juga untuk Anda pendengar, di antaranya

Ya, saudara, pemerintah Kota Makassar bersama Badan Pusat Statistik memperkuat komitmen mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan pencanangan dan penguatan komitmen bersama yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Makassar pada Jumat 19 Juni 2026. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, terukur dan juga berbasis data yang akurat. Yang mana menurutnya hasil sensus akan menjadi kompas pembangunan ekonomi daerah, yang mana sekaligus juga menjadi rujukan dalam menentukan prioritas program pembangunan, pengembangan sektor unggulan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja hingga juga pengurangan kesenjangan antar wilayah. Nah, sebelum kegiatan pencanangan, rangkaian acara diawali dengan penanaman pohon bersama sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Nah, Munafri juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan sensus. Dia menilai bahwa tugas petugas sensus tidak mudah karena membutuhkan dedikasi waktu, tenaga, komitmen, dan juga komitmen yang tinggi di lapangan. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah daerah menghadirkan kebijakan yang efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, data yang lengkap dan terpercaya menjadi elemen penting dalam proses pengambilan keputusan.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Berada kita bersama menikmati hari yang panjang dengan segala kesibukan masing-masing. Anda dengan cerita baru hari ini, ya semoga semua dapat memberikan semangat dan juga tentunya ada pengalaman-pengalaman baru yang boleh kita temukan lewat kerja-kerja yang boleh kita laksanakan. Baik pendengar Tembang Manis dari Maceh Purba, sekaligus juga mengakhiri ya paket hiburan sore menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita pada hari ini. Dan pendengar, selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selamat sore dan selamat melaksanakan aktivitas Anda yang masih terus Anda laksanakan jelang waktu dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib ke ruang dengar Anda pendengar. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami.
1: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 lebih 1 menit. Kini saatnya kami kumandangkan Tarhim dan Azan Maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus walaupun diberi minuman air lautan.

Sehari perjalanan, ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 081331571811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang perubahan sikap. Apakah sikap itu berbeda dengan sikap? Nah, mari kita simak pembicaraan ini. Pendengar, seiring berjalannya waktu, kita akan mengalami perubahan demi perubahan. Setiap manusia pun pasti menjalani sebuah proses kehidupannya masing-masing. Tapi apa jadinya jika orang yang kita cintai mendadak berubah? Seseorang yang tadinya begitu kita kenal dengan baik, tiba-tiba menjadi orang yang sangat asing. Jika diamati saat ini, begitu banyak pernikahan yang hancur karena pasangan, entah suami atau istri, telah berubah, baik secara emosi, sikap, dan tanggung jawabnya. Saya sering bertanya, apakah ini sebuah tren di zaman ini? Atau gaya hidup yang berubah karena terjadi perubahan dalam pola berpikir yang melanda pasangan dan kehidupan pernikahan? Apakah para suami dengan mudah dan tega berpindah ke lain hati? Dan jika ditanya, maka terjadilah saling tuduh, saling menyalahkan, lalu saling menyakiti. Tetapi ada juga sebaliknya. Katanya, lebih baik berpisah, dan dengan perpisahan itu hubungan makin menjadi baik. Ini sesuatu yang aneh, bukan? Sehingga pendengar, kita perlu menyadari ada faktor yang merupakan hambatan untuk pasangan mencintai dan mengasihi secara utuh. Kadang pasangan katanya saling mencintai, saling mengasihi, tetapi tergantung kepentingan masing-masing. Dengan kata lain, sebagai imbalan atas pengabdian saya. Nah, saya kan sudah mengabdi sebagai suami. Cari nafkah, bisa beli rumah 3, mobil 5. Waduh, saya kan sudah mengabdi jadi istri. Kemana-mana kan kamu nenteng saya. Ya toh, kamu bangga sama saya karena saya cantik. Bukankah itu pengabdian? Atau saya kan udah masak, saya udah gedein anak. Apalagi yang kamu tuntut? Gitu ya. Jadi pasangan yang mencintai ini akhirnya berbicara tentang imbalan. Jadi dalam hal ini terjadi hubungan berdasarkan imbalan, ya. Kamu kasih apa, saya juga kasih apa. Bukankah apa yang kita dapat bersama ini adalah pengabdian, pengorbanan? Pendengar, faktor lain adalah mengasihi dan mencintai itu berdasarkan mood. Sebagaimana kita sadari bahwa perasaan itu selalu tidak stabil, itu sebabnya banyak pasangan saat ini mengalami kesukaran untuk tetap mempertahankan rasa cinta dan tetap mengasihi di tengah-tengah berbagai tekanan. Karena apa? Karena yaitu terjadi kepentingan-kepentingan tertentu yang mengatasnamakan pengabdian dan pengorbanan. Padahal dalam relasi berhubungan, dalam relasi suami istri, dalam relasi sebagai pasangan, ada hal-hal yang terpaksa dalam tanda petik harus dilakukan sebagai bentuk cinta kasih Anda kepada pasangan tanpa imbalan. Kalau sekarang kan enggak, lu punya apa, gua punya apa. Kalau lu masih ganteng, okay lah. Tapi kalau lu udah tua, enggak lah, udah enggak ada apa yang dibandingkan. Atau okay lah, biar kamu tua gak apa-apa, yang penting punya duit banyak. Saya sebagai istri bisa begini dan begini. Atau sebaliknya.
Okay, selama kamu masih cantik, masih langsing, masih bolehlah dibanggakan. Saya cukup bangga. Tapi kalau

0: Berikan perhatian kepada Bill, pria idaman lain, atau Will, wanita idaman lain, maka secara otomatis cinta kasih mereka secara perlahan namun pasti akan berangsur-angsur pudar. Ini perubahan sikap. Selain itu ada faktor lain, bosan. Karena tidak ada hal baru lagi. Padahal yang membuat hubungan menarik itu aktivitas bersama dan mempunyai kejutan-kejutan. Berikut, tidak ada hubungan timbal balik, tadi saya katakan di atas. Ada pemberian dan penerimaan. Tapi kalau datar-datar saja, yes, seperti temenan aja. Kita udah lama menikah kok, sekarang udah gak ada rasa. Yang ada kayak kakak adik aja. Emang suami istri bisa jadi kakak adik? Bagaimana itu? Emang kakak adik melakukan hubungan intimasi? Jadi apa? Hubungan itu menjadi tawar. Kemudian tidak melihat ada masa depan. Terkadang pasangan yang merasa tidak ada masa depan karena tidak ada restu atau tidak ada visi dan misi yang akan berubah. Orang menikah, orang bersama, pasti dia mempunyai visi. Untuk melakukan visi itu, dia harus menjalankan misinya. Gitu ya. Nggak mungkin lah hanya satu orang aja membanting tulang, gitu ya. Harus seimbang. Mungkin sejak awal sudah dibagikan. Sebagai suami, Anda bertanggung jawab terhadap kebutuhan kami sehari-hari. Sebagai istri, saya bertanggung jawab atas pola asuh anak-anak, kenyamanan rumah tangga, atau mari kita berdua melakukannya bersama. Kebiasaan buruk pasangan tidak sebanding dengan kebaikan pasangan. Pendengar, manusia itu memiliki karakter-karakter berbeda untuk saling bertoleransi. Jika kebiasaan buruk lebih banyak dari kebiasaan baik, maka pasangan tentu merasa tidak senang, sehingga dia akan mulai berubah sikapnya. Setelah menjalin hubungan, ternyata ada rasa tidak nyaman dan ternyata lebih menyenangkan untuk menjadi teman daripada pasangan, suami istri. Jadi ya itu, mari kita bicara jujur aja. Saya tuh udah gak merasa apa-apa sama kamu loh. Kita jadi teman aja ya, tadi dikatakan kan. Jadi saya boleh dong lebih leluasa mencari orang yang lebih excited, yang lebih memberikan saya semangat. Waduh, perubahan sikap. Kemudian yang lain, pasangan yang berubah bisa saja terjadi. Entah Anda sebagai suami atau Anda sebagai istri, Anda lah yang dulu berubah. Tadinya Anda penuh dengan rasa hormat, tadinya Anda begitu menghargai komitmen, tadinya Anda begitu menghargai kontribusi yang diberikan oleh suami ataupun istri, sekarang biasa aja deh. Nah, itu kan kewajiban. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: perlu kita sadari. Mengapa terjadi perubahan di antara pasangan, entah suami atau istri? Hal ini dikarenakan terjadi perubahan sudut pandangan antara sang suami ataupun istri, pria dan wanita. Perlu dipahami bahwa pria secara umum lebih membutuhkan kestabilan dalam sebuah hubungan setelah memiliki pendamping. Kenapa? Karena ia dapat lebih fokus tanpa memusingkan lagi urusan-urusan yang perintil-perintil. Artinya, dia sudah tahu bahwa sudah ada pasangannya, bahwa masing-masing sudah tahu fungsi dan tanggung jawab. Bagi pria, kedamaian dan kebahagiaan itu menjadi unsur yang sangat penting. Itu bagi pria. Sementara bagi wanita, ia membutuhkan perhatian yang konsisten. Ketika pada saat istilahnya PDKT, sedang pendekatan, para pria secara umumnya melakukan banyak hal yang diharapkan oleh wanita. Dicemburui, dirayu, diajak kencan, dipuji. Oh, dunia itu hanya dia aja, satu-satunya wanita ini. Tetapi setelah menjalin hubungan, setelah masuk dalam kehidupan pernikahan, hal tersebut untuk wanita tetap menjadi ekspektasi. Ya. Tetapi pria tidak lagi. Karena dia sudah merasa bahwa ya sudah aman. Saya sudah punya pasangan, dia akan melakukan bagian. Dia merasa bahwa pasangan yang ada di sisinya, yang telah dia pilih, tentu akan selalu memberikan rasa aman. Padahal 5, 10 tahun, bahkan mungkin sebelumnya, dalam waktu yang singkat, terjadi perubahan sikap. Dan menurut Lovable Lady, saat masa pendekatan, pria akan menampilkan begitu banyak sisi yang terbaiknya. Setelah berpacaran dan menikah, pria akan menjadi biasa saja. Dia apa adanya, bahkan lebih banyak memperlihatkan kekurangan dirinya. Namun hal ini bisa juga bagi wanita. Tetapi kadang-kadang wanita lebih mudah menyimpan siapa dirinya sebenarnya. Jadi hal-hal yang buruk itu dia berusaha meminimalisir di hadapan pasangannya. Sementara pria enggak. Kalau kebiasaannya mandi terus lempar handuk, terus minum kopi, terus taruh di mana, pergi begitu saja, kadang-kadang pelupa, itu biasa aja. Karena dia merasa dia sudah tidak perlu lagi berpura-pura, ini loh saya apa adanya. Sementara wanita enggak. Dia berusaha dalam 2-3 tahun pertama menampilkan hal-hal yang sangat baik. Tapi bisa saja di atas itu, ternyata sebagai suami Anda tidak menduga, ternyata dia wanita yang sangat egois. Ya. Menurut psikiater Herval Hendricks yang menulis buku Getting the Love You Want, saat bersama, khususnya setelah tinggal bersama, kekurangan diri akan lebih terlihat. Sehingga pasangan akan terlihat berbeda. Seperti saya katakan tadi, tidak seindah saat masih berada di awal-awal pernikahan. Saat itulah pengertian dibutuhkan agar rasa cinta semakin kuat dan tidak memudar. Ketika menjalin hubungan, semakin lama maka pasangan akan semakin berani menunjukkan siapa dirinya dan seluruh sisi dirinya. Inilah yang membuat pasangan bertanya-tanya, apakah pasangan saya telah berubah? Kita perlu menyadari bahwa dalam realita kita perlu proses panjang sebagai pasangan untuk saling mengenal lebih dalam. Jadi ketika ada pasangan yang berantem, ketika pasangan ada yang marah-marahan, itu untuk lebih mengenal lebih dalam. Asal tidak mempunyai tujuan, kalau ini tidak diselesaikan kita pisah aja. Karena ketika Anda saling untuk berkomitmen menjalin hubungan yang langgeng, setiap pihak harus terus berkomunikasi dan saling mengerti satu dengan yang lain. Sayangnya pendengar, ada banyak pasangan yang terjebak untuk memutuskan terlalu cepat menikah sebelum melihat sisi lain pasangannya. Sehingga baru akan mempertanyakan perubahan diri pasangan setelah berpacaran atau sudah masuk di rumah nikah. Nah, untuk menghindari kondisi dan faktor yang sudah diutarakan tadi, maka pasangan perlu menyadari bahwa hubungan antara mereka bukanlah berdasarkan imbalan, tetapi dibangun berdasarkan komitmen, cinta kasih yang abadi. Istri bukan seorang pembantu yang telah mengabdikan dirinya untuk keberlangsungan keluarga, tetapi ia adalah penolong yang setia, sabar, berdedikasi untuk memberikan seluruh hidupnya bagi suami dan anak-anaknya. Demikian juga, suami bukan hamba uang yang harus banting tulang tanpa mengenal waktu. Lah kalau gak dapet-dapet, ya terpaksalah saya korupsi dikit-dikit demi menyenangkan. Mulai dikit-dikit, lama-lama korupsi banyak. Karena apa? Pasti pasangannya akan bangga, wah, suami saya lebih hebat dari suamimu. Dia baru saja beli rumah baru, mobil baru. Padahal dia gak ngerti bahwa pendapatannya tidak memungkinkan untuk memiliki hal-hal seperti itu. Ini ada beberapa hal yang berbeda. Jika Anda hanya seorang pegawai, maka Anda seorang gajian. Ya kan? Ada nominal tertentu yang Anda dapatkan setiap bulan, entah dengan tambahan insentif dan sebagainya. Tapi kalau Anda seorang pengusaha, pasangan Anda pengusaha, mungkin saja. Karena pengusaha namanya orang yang berusaha. Jadi memaksimalkan semua usahanya agar mendapatkan profit yang cukup banyak. Demikian pula, saat emosi yang tidak stabil, akankah para pasangan sulit untuk mempertahankan komitmen yang diikrarkan? Atau perlu disadari bahwa rasa cinta perlu makin bertumbuh lebih seiring dengan hadirnya anak-anak. Pernikahan yang telah mengalami dinamika makin kuat dan berakar dan makin berkembang dengan baik sekalipun terjadi berbagai perubahan fisik dan tekanan di dalam menjalani tahun-tahun pernikahan. Jadi pendengar, sikap tidak akan berubah ketika Anda menyadari bahwa memang ada perubahan yang terjadi dalam diri setiap orang seiring dengan berjalannya waktu. Apakah itu membuat kita akan berpisah? Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Pendengar, jika terlihat ada perubahan, apa yang harus dilakukan jika pasangan Anda berubah? Pasangan Anda yang tadinya begitu penyabar kini jadi suka uring-uringan. Jika sebelumnya ia orang yang selalu bisa mendengar curahan hati, kini seringkali ia cuek terhadap Anda. Pasti rasa terkejut akan dirasakan. Terkadang sebagai pasangan malah ikut terbawa emosi dengan perubahan negatif dari orang yang selama ini kita cintai. Untuk itu mari kita berpikir positif dan menjaga hubungan baik dengan pasangan, walaupun tidak mudah. Untuk itu, yang pertama, cari tahu penyebabnya. Menerima perubahan pasangan terkadang tidaklah mudah, apalagi jika sikapnya telah berubah 180 derajat. Namun, sebagai pasangan, perlu untuk tetap berpikir jernih dan positif. Pendengar, segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Dengan mencari tahu penyebabnya, setidaknya Anda sebagai pasangan bisa bersikap maklum. Lalu Anda mulai menyesuaikan sikap dengan lebih mudah. Jika terasa sulit untuk mencari tahu penyebabnya, mengapa pasangan saya berubah? Tidak menutup kemungkinan untuk Anda langsung bertanya kepadanya. Cari waktu yang tepat untuk berbicara. Hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran selama ini, katakan kepada pasangan Anda bahwa selama ini saya merasa tidak nyaman. Mengapa kamu bersikap seperti itu? Dan tentunya ada cara berkomunikasi dengan baik. Jangan mau berdiskusi, mau mencari tahu, tetapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang menuduh. Yang kedua, ungkapkan perasaan Anda ketika pasangan berubah. Hubungan pasti jadi terasa tidak nyaman. Anda pasti bertanya-tanya, mengapa dia berubah? Jika ini berlarut-larut, tidak baik untuk kesehatan psikologis Anda tentunya. Sehingga, ungkapkanlah perasaan Anda secara langsung. Tanyakanlah dengan baik dan tenang. Andalah yang lebih tahu siapa pasangan Anda, bagaimana karakternya. Sekali lagi, hindari sikap menuduh. Hindari diam seribu bahasa. Itu tidak menyelesaikan perubahan. Karena bagaimanapun, di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Dan yang terakhir, bercerminlah pada diri sendiri. Jangan hanya Anda mengira bahwa pasangan saya berubah. Jangan hanya Anda mengira bahwa dia aja berubah, saya biasa-biasa saja. Jangan-jangan dia berubah karena Anda berubah. Seringkali kita tidak sadar kalau sebenarnya kita juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apalagi kalau kita menjalani setumpuk kesibukan setiap hari. Bukankah hal yang wajar jika setiap orang berubah? Jika Anda berubah, maka pasangan Anda ikut berubah. Sudah saatnya bicarakan hal ini dengan pasangan. Ungkapkan apa yang sebenarnya. Tanyakanlah dengan baik. Diskusi sangat penting, tapi diskusi yang membuat romantisme itu kembali untuk membuat suasana menjadi lebih dalam Anda mencintainya. Saya berharap melalui program ini, jika terjadi perubahan sikap pada pasangan, jangan terburu-buru Anda bersikap atau berasumsi yang buruk terhadapnya. Jangan-jangan saya yang berubah. Saya Adriana Usmani, dalam pesan hari ini, kami berharap dalam membangun keluarga, Anda terus melakukan yang terbaik, mengevaluasi diri, dan hindari sifat egois. Pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Kita jumpa di lain kesempatan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

berkaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut dengan menerapkan sikap yang elegan. Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. Empat, terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat panjang.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga

jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kemana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Kami juga mengudara menggunakan aplikasi RRI Digital, menyelenggarakan siaran pada hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, pendengar di manapun Anda berada dan tentunya bersama kami Radio Republik Indonesia Kemana. Di kesempatan hari ini saya Chris Romanelle kembali menemani ruang dengar Anda Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Baik, pukul 5 lebih 5 menit ya waktu Indonesia Timur, pendengar di manapun Anda berada. Dan berikut untuk Anda pendengar umat Hindu, kami hadirkan ruang dengar Anda mimbar agama Hindu di pagi hari ini.

mono sudo so por modo at som suomo.

Om Swastiastu. Angayubagya kita aturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Di hari yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Yakin dengan Pancasarada tapi melupakan karma pala. Umat Sedharma yang berbahagia, yakin dengan Pancasarada tapi melupakan karma pala. Berawal dari keprihatinan melihat fenomena perilaku kehidupan manusia di zaman yang kita yakini sebagai zaman Kali Yuga ini, tidak sedikit manusia saat ini berbuat di luar batas kemanusiaan dan memupuk serta menumpuk dosa. Tidak jarang juga manusia menanam karma buruk di dalam aktivitas swadharmanya. Tidak berpikir juga manusia yang berpikir, berkata-kata, dan berbuat yang merugikan, bahkan menyakiti orang lain. Ada manusia yang bangga dan pamer serta mengupload ke media sosial perbuatan negatifnya. Di sini fungsi agama sebagai pedoman perilaku seolah menghilang dan keyakinan pada akan Pancasarada, khususnya tentang hukum karma, menjadi ompong karnanya. Dan apakah fenomena perilaku manusia ini akibat pengaruh zaman Kali Yuga? Manusia dibekali WWK untuk memilah dan mempertimbangkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tercela. Karena agama bukan sebagai penentu perilaku, apalagi sebagai pengubah perilaku manusia, dengan wiwekanya yang menentukan karmanya sendiri. Agama hanya sebagai stimulus atau rangsangan saja. Dan di dalam sastra Hindu terdapat dua konsep pengetahuan dasar yang memahami satu ajaran Dharma, yaitu dan pengetahuan yang pertama hanya sebatas tahu apa yang dikatakan. Pemahaman akan ajaran Dharma baru sampai pada tataran pemahaman yang bersifat dogmatis, yang artinya bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik dan pemaknaan. Sedangkan jika dilengkapi dengan pengetahuan kedua, yakni mengerti apa yang dimaksudkan, maka pemaknaan dan kesempurnaan dari suatu pengetahuan Dharma akan kita peroleh, yang artinya bahwa konsep prawerti marga atau aktivitas beragama keluar dan konsep nimerti marga atau aktivitas beragama ke dalam akan menjadi seimbang pencinta Dharma. Untuk mencapai keseimbangan itu tidak mudah dan butuh proses. Untuk menuju keseimbangan itu diperlukan sebuah energi yang ada di dalam bahasa sastra yang disebut dengan tamasya pikiran, yang artinya sebuah renungan atau kontemplasi secara komprehensif terhadap suatu ajaran Dharma yang diperoleh dari pengetahuan yang pertama, yaitu dari tahu apa yang dikatakan. Tamasya pikiran adalah wisata termurah yang tidak butuh biaya apapun yang diwariskan semesta untuk manusia. Sebagai contoh, Hindu mempunyai kalimat sakral yang wajib diyakini dan dipercaya oleh seluruh umatnya, yakni Pancasarada. Salah satu akibat dari kealpaan kita terhadap hukum karma adalah kita sering berpikir, berkata-kata, dan berbuat di luar koridor dan tuntunan agama, yang artinya
kita tidak sadar sedang atau baru memulai menanam karma buruk yang suatu saat berbuah dari tanaman itu, apabila sudah matang akan dipanennya. Biasanya pada saat panen, buah karma buruk itulah penyesalan akan datang. Dan kenapa di dalam kehidupan ini saya kurang beruntung, ditimpa kesialan yang bertubi-tubi, dan kenapa nasib saya seperti ini? Dan kenapa karma saya seperti itu? Dan di dalam hidup saya selalu berbuat baik, sering membantu orang, rajin sembahyang, dan muncul akan di pikiran, sedangkan banyak pertanyaan di benaknya akibat dampak dari penyesalan itu. Umat sedharma yang berbahagia, di kehidupan ini mempunyai tabungan karma baik dan karma buruk akibat wasana karma di dalam kehidupan sebelumnya. Di dalam pandangan dharma, karma buruk dan karma baik mempunyai bank yang berbeda di dalam penyimpanannya. Jika kita menabung karma baik, tentu tabungan itu akan bertambah, bahkan ada kompensasi berupa bunga. Semakin banyak tabungan kita, bunganya pun makin bertambah. Suatu saat jika bunga itu sudah berbuah, maka kita sendiri yang akan memanennya. Dan sebaliknya, jika kita terus menanam karma buruk, tanaman itu pun akan bertambah subur dengan ranting-ranting yang bercabang ke sana kemari. Setelah tiba waktunya, tanaman itu berbunga dan berbuah matang, kita sendiri yang akan memanennya. Pada saat panen inilah banyak timbul pertanyaan dalam dirinya, tanpa ia sadari bahwa semua itu adalah hasil dari tanamannya atau hasil dari perbuatannya. Pertanyaan, apakah kita bisa menghapus dari karma buruk? Tentu bisa. Dan bagaimana caranya? Di dalam ajaran Dharma ada banyak metode untuk menghapus karma buruk itu. Salah satu yang termudah adalah berhenti menanam karma buruk. Teruskanlah menanam karma baik. Tabungan karma buruk kita akan berkurang seiring waktu. Ibarat kita menabung di bank dengan sisa saldo 100.000. Jika kita tidak menambahnya, maka 100.000 akan berkurang setiap bulannya. Dan tabungan yang mengendap itu akan kena pajak bank dan kelama-lamaan akan habis. Jika tabungan karma buruk sudah habis, maka kita bersiap-siap akan memetik bunga pada bank yang berbeda berupa panen buah karma yang baik. Itu salah satu cara termudah agar penyesalan tidak datang kemudian. Dan apabila kurang yakin dengan hukum karma, bisa dibuktikan dengan meditasi. Tentunya sebagai manusia awam harus didampingi oleh ahlinya. Hukum karma pala inilah sebagai penentu kehidupan kita sekarang maupun kehidupan kita berikutnya. Apakah kita akan samsara atau lahir lagi ke dunia, atau memutus rantai samsara itu? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Itu adalah sebuah pilihan. Ada sloka tentang keyakinan. Hanya satu Tuhan, tidak ada duanya. Sumber kehidupan atau prana di dunia ini adalah Atman. Dunia dan kehidupannya terkait dengan hukum.

Ajaran Dharma akan menjadi pusaka bagi kehidupan manusia dan bukan menjadi petaka di dalam keberlangsungan kehidupan manusia di bumi ini. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait dengan yakin dengan pancasarada tapi melupakan karma pala yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan saya tutup dengan Paramesanti.

Radio Republik Indonesia Kemana dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 20 Juni 2026. Saudara, Staf Ahli Bupati Kemana Bidang Pemerintahan dan Politik Blasius Kilmas membuka secara resmi kegiatan Gencarkan Tahun 2026. PT Pegadaian Persero Cabang Fakfak Unit Kemana bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Papua menggelar kegiatan literasi keuangan prioritas Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan Tahun 2026 di Rumah Makan Belia Kemana kemarin. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Kemana Bidang Pemerintahan dan Politik Blasius Kilmas yang hadir mewakili Bupati Kemana. Dalam sambutannya, Blasius Kilmas menegaskan bahwa kegiatan literasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab. Menurutnya, melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat terhindar dari berbagai aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pengelolaan keuangan yang sehat. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat mengelola keuangan secara bijak, terhindar dari aktivitas keuangan ilegal, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Mewakili pemerintah Kabupaten Kemana, ia berharap seluruh lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan dapat menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Kepala PT Pegadaian Persero Cabang Fakfak Yuwono Farjayanto mengatakan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan merupakan inisiatif strategis dan kolaboratif yang digagas OJK untuk memperluas akses keuangan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menurut Yuwono, melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk semakin memahami pentingnya literasi keuangan agar mampu mengelola keuangan secara bijak sekaligus terhindar dari berbagai bentuk penipuan dan investasi ilegal. Ia menambahkan di era digital saat ini, literasi keuangan menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Tambahnya, pemahaman yang baik tentang produk dan layanan keuangan sangat dibutuhkan, baik oleh pelaku UMKM yang memerlukan akses permodalan untuk mengembangkan usaha, maupun generasi muda dan berbagai komunitas yang sedang mempersiapkan masa depan. Pada kesempatan yang sama, manajer Madya Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Jasa Keuangan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Stella Sitanala, menegaskan bahwa Gencarkan merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi keuangan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab OJK maupun pegadaian, tetapi membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, serta seluruh elemen masyarakat. Ia berharap sinergi dan kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, pegadaian, Bank Papua, serta berbagai pihak lainnya dapat terus diperkuat guna menciptakan masyarakat yang semakin cerdas dalam mengelola keuangan. Kegiatan Gencarkan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Literasi Keuangan tahun 2026. Peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari berbagai organisasi dan komunitas di Kabupaten Kemana, diantaranya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW, Bayangkari, Persit Kodim 1804 Kemana, Mahasiswa Setia Kemana, Orang Muda Katolik atau MK, serta Persekutuan Anggota Muda atau PAM GKI.

0: Kabupaten Kemana terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni hingga 4 Juli 2026. Kepastian Kemana sebagai tuan rumah ditetapkan pada Desember 2025 setelah Kabupaten Manokwari Selatan menyatakan tidak bersedia menyelenggarakan ajang tersebut. Ketua LPTQ Kabupaten Kemana, Siti Rama Iribaram, menyatakan bahwa berbagai persiapan teknis tengah dilakukan termasuk renovasi sejumlah sekolah yang akan difungsikan sebagai tempat menginap kafilah dari kabupaten atau kota se-Papua Barat. Dijelaskan pihaknya telah memulai renovasi beberapa sekolah yang nantinya digunakan sebagai tempat tinggal kontingen peserta MTQ. Meski surat keputusan atau SK resmi penunjukan tuan rumah belum ditandatangani Ketua LPTQ Provinsi Papua Barat, namun panitia daerah dalam hal ini Kemana tetap bergerak cepat menyiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan. Ia menjelaskan bahwa MTQ ke-11 Papua Barat akan diikuti 6 kontingen kabupaten dengan pengecualian Kabupaten Pegunungan Arfad atau PEGAF. Sebanyak 32 cabang lomba akan dipertandingkan dalam 6 kategori utama, yaitu seni baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, syaril Quran, seni kaligrafi Al-Quran, dan tafsir Al-Quran. Menurutnya, gedung olahraga atau GOR Kemana ditetapkan sebagai venue utama, sementara cabang lainnya digelar di gedung pertemuan Kroi, Masjid Bumsur, Masjid Kampung Siram, Aula Polres Kemana, serta Masjid Nurul Ukwa Kampung Baru. Untuk akomodasi panitia menyiapkan 4 lokasi penginapan, yaitu SD Yapis untuk 2 kontingen, SMP Yapis untuk 2 kontingen, SD Negeri Kroi untuk 1 kontingen, dan SMA Yapis untuk 1 kontingen. Sebagai tuan rumah, Kemana juga menyiapkan kafilah dari era melalui pembinaan intensif, dengan harapan mereka dapat tampil maksimal, berprestasi, dan mengharumkan nama Kabupaten Kemana. LPTQ Kemana berharap seluruh rangkaian kegiatan MTQ 11 Papua Barat berjalan aman, lancar, dan sukses, dengan dukungan serta doa masyarakat, agar Kemana mampu menjadi tuan rumah yang baik sekaligus meraih prestasi terbaik. Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Kemana. Sebelumnya kami hadirkan perakiran cuaca untuk Kabupaten Kemana edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kemana. Kami dari BMKG Utara Kemana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kemana pada Sabtu 20 Juni 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kemana. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 58 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 8 hingga 38 km per jam. Untuk wilayah perairan Kemana diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27 hingga 57 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kemana agar waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Kemana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kemana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kemana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kemana.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Kemana. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Mira, kok sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh, hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik, mendengar mana pun anda berada, ya, Titu, dewan lagunya Oke sebelum juga ada melayunya UB40 ya. Dan baik, senang bawa kita ke pukul 6:42 di pagi hari ini. Dan baik, pendengar, Amerika Serikat tampil perkasa, lolos mulus dari fase grup. Dan pendengar, Amerika Serikat berhasil lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia dengan skor 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. Dua gol tuan rumah berasal dari gol bunuh diri Cameron Burgess pada menit ke-11 dan Alex Freeman pada menit ke-43. Kemenangan ini membuat mereka lolos ke babak kedua. Pendengar, laga di Stadion Seattle Sabtu dini hari ya, pertandingannya baru saja usai tadi. Pendengar, ini berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase grup. Amerika Serikat mendominasi penguasaan bola sepanjang laga. Duet Volarin Balogun dan Ricardo Pepi memaksa lini belakang Australia bekerja ekstra menjaga pertahanan mereka. Australia yang tertinggal 2-0 berusaha mengejar ketertinggalan. Pelatih Tony Pofosik memasukkan Nestori Iran Kunda di babak kedua. Usaha Australia belum membuahkan hasil, Iran Kunda terlihat kesulitan menembus pertahanan tuan rumah yang dipimpin langsung oleh tim Rem. Amerika Serikat cukup puas dengan kemenangan 2-0, sejumlah peluang menambah gol tidak terjadi di gawang Australia hingga pertandingan usai. Dan baik, pendengar, sebuah informasi ya, untuk Anda, saya kutip dari laman resmi kami, rri.co.id.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kementerian Sosial mempercepat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Perdagangan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Iran menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz. Kebijakan tersebut akan berlaku setelah periode negosiasi selama 60 hari yang dipicu oleh penandatanganan nota kesepahaman. Final IBL Gopay 2026 akan mempertemukan dua tim dengan pengalaman berbeda. Pelita Jaya Basketball Jakarta menghadapi Bogor Hornsbill yang mencatat debut di partai puncak. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meminta program makan bergizi gratis untuk diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat paling membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya Tegar Hanif.
1: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
2: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
3: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan. Inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
2: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, serta ditetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
5: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
4: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki, dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
5: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
6: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
5: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG memberikan peringatan dini terhadap dampak dari musim kemarau panjang tahun ini. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
8: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI.
7: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
9: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
8: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
9: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur, Kabupaten Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Serta angin, jadi akhirnya roboh juga. Padi sudah tua, terus kena angin kencang, akhirnya pada roboh.
11: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
10: Sisi serta angin, jadi kayaknya roboh sudah. Padi sudah tua, terus kena angin kencang, akhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% lah Pak, jadi kalau normal.
11: Sementara itu, hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
12: Pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya, kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, melakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi, sehingga pengaruhnya ke harga produksi, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi harga gabahnya kan jadi lebih tinggi, sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan tuh dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APB-nya kan 6.500 gabah juga.
11: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 6 DPR mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Exchange Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Anas Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
14: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
15: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
14: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
13: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
14: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Magdalena melaporkan selengkapnya.
16: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
17: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.

0: lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium ataupun penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
3: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektifkan semua yang ada dulu.
4: Kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana-prasarana yang memadai.
3: Kita mengajukan ke pusat, saya bilang untuk diterbitkan izin untuk pondok pesantren, hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama Pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus kita fasilitasi, termasuk dengan sarana-prasarana.
4: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri, menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenak NTB disebut sudah cukup banyak.
5: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 hari. Mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini, mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
4: Sebelumnya data Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Metro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Hey Mira, khusus sarapan ke belum?
4: Ya sudah Tong, memang kenapa jadi?
3: Kok sarapan apa tadi?
4: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
3: Ih, makanan apa itu Mira?
4: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
3: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
4: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
3: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
4: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
3: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

Baik, pendengar manapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Tarum, Air Merah Dalam. Baik, sebelum saya hadirkan kembali rangkaian informasi untuk Anda ya di pagi hari ini, saya pilihkan terlebih dahulu kembali beberapa nomor lagu menemani Anda.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, kita kembali bergabung bersama Pro 3 mengikuti penyampaian warta berita sentral.
1: Informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap yaitu sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah pusat saat ini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengeluarkan pernyataan keras terkait dengan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa Iran akan memberikan respon tegas jika kesepakatan tersebut dilanggar atau jika pihak lawan mengajukan tuntutan berlebihan. Dari dunia olahraga, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang MotoGP melalui Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Balapan tersebut akan berlangsung di Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Komisi 5 DPR menyoroti masih banyaknya titik perlintasan kereta api yang belum memiliki fasilitas pengamanan memadai. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai langkah untuk menertibkan lintasan perlintasan sebidang, kami...
3: Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan perlintasan sebidang di Kota Cirebon untuk memastikan upaya peningkatan keselamatan berjalan sesuai dengan rencana. Anggota Komisi 5 DPR RI, Hamka Bacokadi menyebut jumlah perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera masih mencapai ribuan titik. Sebagian di antaranya belum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai sehingga masih berpotensi menimbulkan kecelakaan.
4: Perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera itu cukup banyak, ya, ribuan. Berdasarkan kejadian-kejadian yang lalu, sudah cukup banyak korban yang disebabkan dengan adanya perlintasan sebidang yang tidak dijaga atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan penjagaan. Nah, oleh karena itu, dan tentu juga sesuai dengan arahan Presiden, yang mau melihat bagaimana persoalan perlintasan sebidang ini bisa terselesaikan.
3: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan bahwa pemerintah bersama PT KAI telah menutup sebanyak 172 perlintasan sebidang ilegal. Penutupan tersebut dilakukan pada perlintasan tidak resmi dengan lebar jalan di bawah 2 meter yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun operasional kereta.
2: Sebagai langkah untuk menertibkan lintasan perlintasan sebidang, kami bersama dengan kereta api dan juga stakeholder lainnya sudah mulai menutup untuk 172 lintasan sebidang yang tidak resmi. Selanjutnya ada sekitar 1.638 lintasan sebidang yang belum terpasang palang pintu dan belum berjaga akan segera dibangun dan kita harapkan dapat selesai dengan segera.
3: Karena itu, sesuai arahan Presiden, pemerintah bersama DPR berupaya mencari solusi, termasuk melalui dukungan anggaran, baik dari APBN, CSR maupun sumber lainnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Komisi 5 DPR berharap program penanganan jangka pendek maupun jangka panjang dapat segera direalisasikan sesuai dengan target. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
5: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya, jadi serentak.
6: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02 Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
5: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2024 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada, karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop run-nya ada dua, jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000. Iya, ya per bulan kan untuk
7: jualan.
5: Jualan.
7: Warung.
5: Iya. Ya, otomatis, tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
6: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
8: Dan tahun depan, dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana tahun 2027. Jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
6: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk mengejar kewajiban terhadap pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH sebanyak 30%. Berikut laporan selengkapnya Lini Kurniawati.
9: Itu harus 30 ya.
10: Mm-hmm,
9: nah, idealnya 30. Problemnya kita masih 15,5%.
10: Artinya masih kurang.
9: Artinya masih sangat
10: lumayan
9: jauh, sangat
10: ya.
9: Kurang.
10: Separuhnya jauh. Ya.
11: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi mengejar kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH 30%. Pasalnya saat ini luasan RTH Kota Bekasi baru 18,5% atau jauh dari kewajiban yang ditetapkan undang-undang. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari menjelaskan untuk memenuhi kewajiban RTH 30%, pemerintah Kota Bekasi bisa secara aktif melakukan penarikan lahan, prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU yang dimiliki pengembang perumahan atau developer maupun perusahaan. Latu menjelaskan pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil lahan PSU secara sepihak sesuai peraturan daerah atau perda terkait PSU, khususnya bagi pengembang atau perusahaan yang belum menyerahkan lahannya selama 1 tahun.
9: RTH itu kan bisa didapatkan pertama dari serah terima aset, baik komplek maupun perusahaan, perumahan atau perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Nah, problemnya masih banyak perusahaan yang ada di Kota Bekasi maupun pemukiman yang ada di Kota Bekasi itu belum menyerahkan serah terima asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Walaupun kita sudah membuat perda nomor 5 tahun 2021 terkait dengan PSU, prasarana, sarana, dan utilitas. Nah, di perda itu men-state di adendumnya bahwa pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil alih secara sepihak. Bagi para pengembang atau developer yang tidak selama setahunnya belum menyerahkan asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Harapannya dengan adanya perda itu bisa memenuhi kewajiban RTH 30% yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Bekasi.
11: Sementara itu, salah seorang warga bernama Sasongko berharap pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya perluasan RTH, pasalnya keberadaan RTH atau ruang terbuka hijau yang ideal memungkinkan anak-anak bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau dengan nyaman. Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau juga membuat kualitas lingkungan, khususnya udara, bisa semakin bagus di Kota Bekasi.
12: Sebagai warga Kota Bekasi, tentunya kami membutuhkan ketersediaan ruang terbuka hijau ya, yang kami merasa sangat minim di Kota Bekasi ini. Dengan ruang terbuka hijau, memungkinkan anak-anak bisa beraktivitas di ruang terbuka hijau dengan nyaman. Selain itu, keberadaan ruang terbuka hijau juga membuat kualitas lingkungan, khususnya udara, bisa semakin bagus di Kota Bekasi.
11: Sekedar diketahui, sesuai perundang-undangan daerah, memiliki kewajiban memenuhi 30% luasan RTH dari total luas wilayahnya, dan sampai saat ini banyak daerah di Indonesia belum memenuhi kewajiban tersebut, salah satunya Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri UMKM Maman Abdurrahman memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
7: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Maman Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
13: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu, mendukung akses pembiayaan, baik itu pool maupun non-pool. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya festival kemudahan terhadap dan perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kaget. Saya sampaikan ya, apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
7: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
14: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
7: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
15: Sudah didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingin, selalu didampingin sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering diikutkan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
7: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah di Surabaya yang diharapkan PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
16: Pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah Surabaya dan sekitarnya hingga Jumat 19 Juni 2026. Warga mengeluhkan minimnya informasi terkait gangguan tersebut dan berharap PLN memberikan pemberitahuan lebih awal agar masyarakat dapat melakukan antisipasi. Salah seorang warga Kenjeran, Surabaya, Anita, berharap PLN menyampaikan informasi sebelum melakukan pemadaman. Menurutnya, pemadaman yang berlangsung hingga 3 jam cukup mengganggu aktivitas warga dan berpotensi merugikan pedagang.
17: Ya kalau bisa PLN itu ya ada woro-woro atau pengumuman gitu ya. Apalagi ini kan mati lampunya itu lama 3 jam. Kita mungkin kalau di rumah itu airnya pas habis atau gimana gitu ya. Mungkin ada pengumuman sebelumnya. Kalau teknis ya, kalau kerusakan teknis ya saya kurang tahu. Tapi setidaknya ada himbauan sebelumnya. Apalagi kalau yang jualan-jualan pakai freezer atau apa itu kan mati, itu kan aduh, rusak semua juga ya, elektronik juga cepat rusak juga.
16: Keluhan serupa disampaikan Agung, warga Kejapanan. Ia mengatakan pemadaman tanpa informasi sebelumnya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Agung meminta PLN meningkatkan komunikasi kepada para pelanggan saat terjadi gangguan maupun pemadaman listrik.
18: Itu emang sangat mengganggu mobilitas ya. Jam 2 sampai jam 7 malam itu listrik padam, ya yang pasti ya kesulitan, mobilitas juga terganggu, gelap-gelapan juga nggak enak, apalagi tidak ada info. Biasanya kan setiap hari Minggu itu pemadaman listrik, pemeliharaan ataupun apa itu diinfo sebelumnya. Sekarang tiba-tiba lampu mati dan itu pun sering kejadian di akhir-akhir ini. Entah kenapa ya, mungkin untuk PLN ayolah diberi info dulu atau jangan sering-sering untuk lampu mati, ini sangat mengganggu ini.
16: Sementara itu, PLN masih menyampaikan keterangan yang sama terkait penyebab pemadaman yang berdampak di sejumlah kawasan di Surabaya dan sekitarnya. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspitasari, menyampaikan PLN saat ini sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Ermina melaporkan.
1: Sebanyak 15.000 petani tambak tembakau di Kabupaten Jombang akan segera menerima bantuan pupuk NPK, dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
19: Distribusi bantuan pupuk NPK bagi petani tembakau di wilayah utara Sungai Perantas Kabupaten Jombang pada tahun ini segera direalisasikan. Program yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026 tersebut menyasar sekitar 15.000 petani yang tergabung dalam 108 kelompok tani dan juga gabungan kelompok tani. Total bantuan yang disiapkan mencapai 350.000 kg pupuk jenis NPK untuk mendukung budidaya tembakau di lahan seluas 5.867 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap hektar dari lahan tembakau diperkirakan memperoleh alokasi bantuan sekitar 60 kg pupuk NPK. Jumlah tersebut memang masih berada di bawah dosis anjuran pemupukan tanaman tembakau yang mencapai 250 kg per hektarnya. Namun, dari bantuan tersebut diharapkan mampu membantu mengurangi beban biaya produksi para petani tembakau di Kabupaten Jombang.
20: Jadi untuk total pupuk NPK yang akan didistribusikan mencapai 350.000 kg. Nah, bantuan ini diperuntukkan bagi lahan tembakau seluas 5.867 di wilayah utara Sungai Berantas. Dari jumlah pupuk bantuan yang ada dan luasan sasaran tanaman tembakau, alokasinya sekitar 60 kg per hektar. Kalau berdasarkan data anggota kelompok tani yang masuk CPCL, petani anggota Poktan yang dapat pupuknya itu kurang lebih 15.000 orang.
19: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Samsul Rahman, menilai bahwa bantuan pupuk dari pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk menopang biaya usaha tani yang terus meningkat. Ia berharap program serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan cakupan penerima yang jauh lebih luas, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Jombang.
21: Iya, kami berharap karena itu tidak tercover di subsidi, ya pemerintah bisa mengupayakan. Ini ada dana cukai yang aturannya memang membolehkan untuk bisa diberikan dalam bentuk bantuan pupuk. Nah, kenapa tidak? Kalau memang mau mbako menggeliat lagi, mbako besar lagi, ya itu bisa diperbesar bantuan-bantuannya itu.
19: Adapun pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan anggaran sekitar 5 miliar rupiah dari DBHCHT tahun 2026 untuk pengadaan pupuk NPK berkadar klorin rendah yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman tembakau. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas hasil panen sekaligus memperkuat sektor pertanian tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan di wilayah utara Sungai Perantas. Anu Kusuma melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat

0: Jaya dan Samarinda, potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabut di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Turekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Calhanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah sekuat Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tadi sudah kita bersama ya. Tentunya ada penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utara, Mahayat Merah Dalam. Dan pendengar dimanapun Anda berada, baik, masih tentunya dengan saya Chris yang menemani ya ruang dengar Anda pendengar semuanya di kesempatan

Baik, dan saya sampaikan informasi untuk Anda, pendengar semuanya. Nanti RRI Kemana ya, di kesempatan pagi hari ini akan kembali menyiarkan secara langsung siaran sepak bola babak penyisian dari grup C, yaitu Piala Dunia yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan tentunya juga kami akan hadirkan ya pertandingan, yaitu Brasil versus Haiti. Pertandingan ini nantinya akan dilaksanakan pada pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan antara Brasil versus Haiti, nanti boleh tetap stay ya, tetap pantau terus Radio Republik Indonesia Kaimana.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Hello everybody, welcome today to the wonderful world of you. Now check it,

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, kembali kita berkabar bersama ketiga mengikuti penyampaian warta berita sentral di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pokan Garuda Yaksa Bojongkoneng, salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
2: Jadi